marah, atau cemas, jantung seringkali berdetak lebih cepat. Ini terjadi karena tubuh melepaskan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol yang mempercepat detak jantung sebagai respon terhadap situasi yang dianggap mengancam. Jadi, jantung berdebar saat kamu sedang emosi adalah reaksi alami tubuh. 2. Gaya hidup. Gaya hidup yang kurang sehat bisa jadi penyebab jantungmu berdebar tidak seperti biasanya. Kebiasaan seperti merokok, begadang, atau konsumsi kafein berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan jantung. Jika kamu sering merasakan detak jantung yang tidak wajar, mungkin saatnya merubah gaya hidupmu. 3. Pengaruh obat-obatan. Beberapa obat tertentu juga bisa memicu jantung berdebar lebih cepat. Itulah mengapa penting untuk selalu mengikuti dosis dan anjuran dokter. Nah, meskipun jantungmu sering berdebar kencang, belum tentu itu pertanda cinta. Untuk menenangkan detak jantung, cobalah untuk minum air putih, relaksasi, dan berolahraga secara teratur. Dan jika jantungmu terus-menerus berdebar tanpa alasan yang jelas, jangan ragu untuk konsultasi ke dokter. Menjaga kesehatan jantung adalah salah satu bentuk cinta pada diri sendiri.

Cuaca menjadi salah satu faktor kenyamanan hidup di suatu negara. Bagi kebanyakan orang, hidup dengan suhu yang panas tentunya terasa tidak nyaman. Namun, tahukah kamu, Mali dinobatkan sebagai negara dengan suhu terpanas di dunia. Tercatat suhu rata-rata tahunan di negara yang terletak di Afrika Barat ini mencapai 83,89 derajat Fahrenheit atau 28,83 derajat Celcius. Burkina Faso menempati posisi berikutnya dengan suhu rata-rata tahunan 28,71 derajat Celcius. Kemudian Senegal tercatat memiliki suhu rata-rata tahunan 28,65 derajat Celcius. Negara dengan suhu terpanas urutan keempat ada Tuvalu dengan suhu rata-rata tahunan sebesar 28,45 derajat Celcius. Menyusul urutan selanjutnya, Djibouti dan Mauritania masing-masing memiliki suhu rata-rata tahunan sebesar 28,38 derajat Celcius dan 28,34 derajat Celcius. Bahrain berada di posisi ketujuh dengan suhu rata-rata tahunan 28,23 derajat Celcius. Palau dan Qatar menyusul setelahnya dengan suhu rata-rata tahunan 28,4 derajat Celcius dan 28,2 derajat Celcius. Terakhir, Gambia memiliki suhu rata-rata tahunan 27,97 derajat Celcius. Adapun suhu rata-rata tahunan di Indonesia sebesar 25,85 derajat Celcius. Suhu rata-rata tahunan Indonesia menempati peringkat ke-38 di dunia.

balik ketenangan sebuah hutan, tersembunyi satu rahasia besar. Akar pohon yang selama ini hanya kita bayangkan sebagai penopang dan penyerap air, ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa. Di kedalaman tanah, akar-akar itu terhubung melalui jaringan jamur mikroskopik bernama mikoriza. Jaringan ini membentang senyap, luas, dan teratur, menciptakan sistem komunikasi bawah tanah, dan para ilmuwan menyebutnya Wood Wide Web. Lewat jaringan inilah, pohon-pohon bertukar informasi. Mereka berbagi nutrisi, mengirimkan sinyal bahaya ketika serangan hama mendekat, bahkan menopang pohon yang lebih lemah dengan memberikan tambahan makanan. Pohon-pohon besar yang telah lama berdiri berfungsi seperti pusat energi, diam-diam menyalurkan kekuatan kepada pohon-pohon muda yang baru tumbuh. Yang membuatnya dramatis adalah skala dari jaringan ini. Satu pohon dapat terhubung dengan ratusan pohon lain, menciptakan satu ekosistem yang bergerak dengan kesadaran kolektif yang tidak terlihat oleh mata kita. Maka, ketika kita melihat hutan yang tampak sunyi, sesungguhnya di bawah tanah sedang berlangsung kehidupan yang dinamis. Sebuah dialog tanpa suara, sebuah kerjasama tanpa kata, yang membuat kita akhirnya menyadari betapa cerdasnya alam menjaga dirinya sendiri.

0: nih kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Tama Produa, welcome back. Masih di Produa RRI Sintang, teman terbaik kamu, pukul 7.24 waktu Indonesia Barat. Kali ini di lagu pilihan kamu by Dimansyah Laitupa. Mungkin buat kamu yang belum tahu nih teman Produa, jadi Dimansyah ini merupakan seorang penyanyi jebolan asal Indonesian Idol ya teman Produa, bernama lengkap Dimansyah Rizkita Laitupa teman Produa. Nah, namanya juga dikenal setelah mengikuti ajang pencarian bakat yang tereliminasi di babak spektakuler pada show ke-6-nya. Untuk saat ini usianya 28 tahun ya teman Produa, tapi memang udah banyak banget mengeluarkan beberapa lagu. Nah, beberapa judulnya itu ada di album Mantra, yaitu judulnya Mantra, ada Narasi, Lebara, Satu Rumah, Deskripsimu, Jatuh Cinta Salahnya di Mana, Untuk Apa, Bunga, Kunci Hati, Dengarkanlah, Nona Manisku, Orang Kedua, Nada Terima Kasih, dan Agak Selama-lamanya. Untuk hari ini lagunya ada dua ya teman Produa yang bisa kamu pilih, ada dari Mantra dan Dengarkanlah. Mungkin aku bakal spill satu dulu untuk ruang dengar kamu. Di sini ada dari Dimansyah Laitupa. Buat kamu yang mau request boleh banget teman Produa di 90,7 FM melalui aplikasi RRI Digital dan WhatsApp 0857 500 4741. Aku tunggu buat gabungan kamu. Stay tune di Produa RRI Sintang, teman terbaik kamu.

0: enaknya investasi di rumah atau tanah ya?
1: Hai bro, lagi ngapain sih? Kok kayaknya bingung banget?
0: Eh, kamu ngagetin aja Septi. Ini nih, aku lagi pusing. Mau investasi apa yang bagus?
1: Wah, jangan bingung-bingung dong. Kayak aku nih, pilih investasi tanah.
0: Wah, keren tuh. Kok kamu bisa yakin investasi tanah itu menguntungkan?
1: Nah, gini, kamu bisa mulai dengan nabung sedikit demi sedikit. Nanti, kalau uangnya sudah terkumpul, langsung beli tanah deh. Nilainya bakalan terus naik loh. Gimana, tertarik gak?
0: Wah, iya juga ya. Kayaknya itu ide yang bagus.
2: Investasi cerdas untuk masa depan yang lebih cerah. Mulailah berinvestasi dari sekarang demi keamanan finansial kamu di masa depan. Investasi cerdas, masa depan terjaga.

0: Gus, setelah lulus SMP, kamu mau lanjut kemana?
1: Kalau aku sih mau lanjut ke sekolah yang bisa mengasah keterampilan, biar setelah lulus mempermudah mencari kerja.
0: Tapi kan nanti bisa kuliah dan memperdalam keterampilan lagi, Gus.
1: Benar, Tia. Tapi nggak semua orang punya kesempatan untuk kuliah, Tia. Ada banyak faktor, terutama ekonomi. Jadi, kalau nggak kuliah, aku sudah dapat pengalaman di sekolah kejuruan yang aku pilih.
0: Oh gitu ya. Wah, jadi ngerti sekarang. Makasih banget ya infonya, Agus.
2: Asah keterampilan agar lebih siap kerja.

Oke, Top Pro 2, welcome back. Masih di Pro 2 RR Sintang, teman terbaik kamu. Dan pastinya masih barengan aku, Monica, di segmennya untuk sepada kali ini. Lagu pilihan kamu dari Dimas Syalaitupa ada lagi nih, teman Pro 2, berjudul Dengarkanlah, yang juga akan hadir sesaat lagi di ruang dengar kamu untuk menemani aktivitas dan juga rutinitas kamu ya, teman Pro 2. Jangan lupa sarapan, karena kemarin teman Pro 2 ironisnya kayaknya aku tuh salah beli menu makanan ya pagi-pagi. Karena kan aku tuh punya GERD, punya mah. Nah, aku tuh langsung makan yang bersantan, yang pedas. Itu jangan juga kalau Pro 2. Jadi pilihlah makanan sarapan tuh yang memang sesuai dengan fase-fase pagi gitu ya. Pagi itu kan masih kita proses semuanya dalam lambung kita. Ya teman Pro 2, pokoknya kalau ngopi juga usahakan udah makan dulu, atau paling enggak makan nyemil sambil ngopi, setidaknya perutnya terisi. Jangan sampai perutnya belum terisi tapi kaget karena kita udah makan kopi, minum kopi, makan yang pedas-pedas, makan yang bersantan pagi-pagi, sebaiknya dihindari. Dengan cuaca yang sudah mulai cukup cerah, teman Pro 2 pagi hari ini langsung aja kita dengerin satu lagu dari Dimas Syalaitupa dengan Dengarkanlah.

0: Sin Sin, nama sekolah dasar kita dulu tuh apa ya?
1: SD Pelangi Kasih kan, Ran?
0: Oh iya, thank you ya, Sin. Nama panggilan Rani. Tempat nongkrong favorit tuh...
2: Rani, lagi isi biodata apa sih?
0: Ini loh, Bel. Aku lagi seru-seruan isi challenge di story Instagram. Ikutan deh.
2: Seru-seruan apaan sih? Ajarin dong.
0: Buka Instagram kamu deh, Bel. Terus gunakan fitur stiker add yours yang ada di Instastories kamu. Fitur ini tuh bertujuan untuk memberikan tantangan kepada pengguna Instagram supaya kita bisa memperlihatkan hal-hal yang sesuai dengan challenge yang tertulis di stiker add yours. Nih contohnya, challenge add yours kali ini tuh perlu masukin nama SD, nama panggilan unik kita dulu, dan masih banyak lagi. Sini deh kamu lihat.
1: Ya ampun, jangan ikutan deh, Bel. Lagian Rani, kamu belum tahu ya?
0: Emangnya kenapa?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Sekarang tuh udah ramai modus penipuan berkedok challenge add yours di Instagram loh. Jadi, orang yang nggak bertanggung jawab bisa mengambil data kita dengan mudah. Bahkan ada dugaan beberapa stiker add yours yang sengaja dibuat itu untuk ngejebak para pengguna agar memberikan data pribadi. Dan nantinya kumpulan orang yang memberikan data pribadi di Instastory-nya itu bisa dijadiin modal untuk para oknum bisa daftar pinjol atau pinjaman online. Ih, ngeri banget kan guys?
2: Ih, ampun. Padahal tadinya aku udah semangat loh ikutan challenge itu.
0: Iya, sama Bel. Siapa tahu dapat jodoh kan?

0: Juju, cepatlah Ju. Ini tempat di tepian kapuas nih. Matahari sore agak bagus nih.
1: Ya, ya, bentar. Captionnya anak daerah pun bisa viral.
0: Woi, kerjaan kantor belum dikirim nih. Kan hari ini deadline proposalnya.
1: Besok jalah gampang. Yang penting upload dulu, viral dulu. Rezeki panda jalah nyusul.
0: Loh, loh, loh. Bos kirim pesan di HP-mu. Kamu resmi dikeluarkan dari proyek. Terlalu banyak alasan, kerjaan gak kelar.
1: Hah? Serius lah bro, betul-betul.
0: Ini semua nih, gara-gara kita kasihkan joget nih Ju. Kita kira ngejar viral tuh jalan pintas, padahal malah nyasar.
2: Jangan tunggu nanti buat yang wajib. Kesempatan bisa habis tiba-tiba. Ingat, bukan semua yang bersinar itu masa depan. Kadang yang bersinar hanyalah pantulan layar.

Ya, Tama Produe kembali di 90,7 FM, tempat terbaik kamu pukul 7.56 waktu Indonesia Barat. Selain juga akan bergabung kembali Tama Produe, ada info yang update banget di hari ini dalam sejarah. Kira-kira sejarahnya apa nih Tama Produe? Kita bakal update-update info di ruang dengar kamu di tanggal 23 Juni 2026. Stay tune di Produe, RRI Sintang, tempat terbaik kamu. Dan dengarkan dulu satu lagu dari Afgan dengan Panah Asmara.

0: Waduh, gawat, kayaknya orang itu mau buang sampah ke sungai deh. Please dong, jangan buang sampah di sungai.
1: Ih, ngapa sih? Aku tuh cuma buang 2 kantong, Ja.
0: Udah berapa orang sama kayak kamu ini, ha? Sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit, tahu? Sederhana sih, tapi membawa bencana. Sini kantongnya, biar aku buang sampahnya di tempat pembuangan sampah aja.
2: Membuang sampah di sungai, terus sampahnya bergerak ikut aliran sungai dan sampai ke laut. Membawa dampak buruk deh di laut. Mungkin yang kita lihat baru satu yang membuang sampah di sungai. Gimana kalau 1 juta orang yang melakukannya? Masih mau buang sampah di sungai?

0: kamu? Bukit Kelam merupakan monolit atau bongkahan batu terbesar di dunia yang terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Dengan tinggi 1.002 meter di atas permukaan laut dan luas sekitar 520 hektar, Bukit Kelam mengalahkan Uluru atau Ayers Rock di Australia yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia. Legenda dari masyarakat lokal, Bukit Kelam yang merupakan bongkahan batu terbesar ini digendong oleh seorang pemuda bernama Bujang Beji untuk menutup aliran Sungai Kapuas dan Melawi. Sayangnya, Bujang Beji terperosok ke dalam lubang karena digoda bidadari di tengah perjalanannya. Sehingga bongkahan batu tersebut dibiarkan di wilayah Kelam Permai, maka bukit tersebut disebut dengan nama Bukit Kelam. Saat ini, Bukit Kelam menjadi objek wisata Kabupaten Sintang dan menjadi tujuan wisata bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih?
2: Pakai ditanya.
1: Rugi gak sih nyanyiin kita?
2: Iyalah.

Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Prodo ya? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Prodo ya, kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Prodo ya, dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Prodo ya, di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu. Hits, hits, hits, idemannya.

Welcome back to Ma Produe di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan pastinya kembali Monica menemani kamu di segmennya untuk pada kali ini, tepatnya di hari peringatan

Sejarawan asal Prancis bernama Pierre de Coubertin berhasil mengumpulkan para tokoh olahraga dunia. Pertemuan tersebut juga melahirkan dua keputusan krusial yang mengubah wajah olahraga dunia, yaitu membentuk Komite Olimpiade Internasional atau IOC dan juga kesepakatan untuk menghidupkan kembali tradisi Olimpiade kuno menjadi ajang Olimpiade modern yang akhirnya sukses digelar pertama kali di Athena, Yunani 2 tahun setelahnya. Tuan Prodo, nanti kita bakal bahas bagaimana peringatan ini, sejarahnya gimana, dan pastinya juga bagaimana cara kita mungkin memperingati hari Olimpiade ini ya. Jadi jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu satu lagu dari Ada Titik-Titik di Ujung Doa by Sal Priyadi.

Apakah kita sadar perilaku hidup kita akan berdampak pada lingkungan? Mulai dari penebangan hutan, baik untuk keperluan pribadi atau industri, dan polusi dari penggunaan kendaraan motor juga akan menyumbang pemanasan global. Saat musim kemarau, sering terjadi kebakaran, kekeringan, bahkan pemanasan global. Tapi kalau musim hujan, akan terjadi kebanjiran, bahkan sampai banjir bandang. Yuk, kita buat lingkungan tempat tinggal kita lebih baik dengan perubahan perilaku kita. Mulai dari mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan penghijauan di sekitar rumah. Lakukan hal kecil untuk perubahan besar di kemudian hari.

0: Aduh, cicilan bulan ini gimana ya? Gak mau bayar lagi. Aduh, mampus.
1: Nah kan, udahlah nih. Gak usah belanja pakai paylater mulu.
0: Abis kemarin tuh barangnya pada lucu. Tapi belum punya duit. Nanti dibayar kok, santai Sur.
1: Ya udah deh, bebas deh. Tapi kalau ada apa-apa, gak usah bawa-bawa aku ya.
2: Misi.
1: Iya pak, cari siapa ya?
2: Maaf, saudari Aninya ada di rumah.
1: Maaf, bapak dari mana?
2: Saya dari divisi penagihan, ingin menagih pinjaman online atas nama Ani Sukri.
1: Oh, iya pak. Sebentar saya panggilkan. Ani!

Saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya. RRI Radio Piala Dunia.

Lapro 2 kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan kali ini tanggal 23 Juni 2026 ada hari saving Olimpiade Internasional di Lapro 2 yang juga dilakukan seluruh dunia nih. Nah, meskipun Lapro 2 pertemuan yang melahirkan dua keputusan krusial yang mengubah wajah olahraga dunia, yaitu pembentukan Komite Olimpiade Internasional atau IOC dan juga kesepakatan untuk menghidupkan kembali tradisi Olimpiade kuno menjadi ajang Olimpiade modern, yaitu juga sukses digelar pertama kali di Athena dan juga Yunani 2 tahun setelahnya. Meskipun fondasi pergerakannya sudah dibangun sejak akhir abad ke-19 ya, perayaan Hari Olimpiade secara resmi baru pertama kali diselenggarakan tanggal 23 Juni 1948 menyusul persetujuan proposal dari anggota IOC pada sidang di Stockholm setahun sebelumnya, teman Pro 2. Dan pastinya juga untuk olahraganya, teman Pro 2 itu banyak banget nih, ada move untuk mengajak masyarakat aktif bergerak, learn untuk mengedukasi nilai-nilai kemanusiaan, dan discover untuk mendorong publik menemukan jenis olahraga baru. Nah, melalui pemberitahuan juga peringatan tahunan ini, dunia kembali diingatkan pada pesan leluhur Pierre de Coubertin bahwa esensi sejati Olimpiade bukanlah sekedar memenangkan medali, melainkan menyatukan perbedaan juga penyebaran perdamaian antar bangsa lewat semangat sportivitas, persahabatan, serta rasa yang hormat. Teman produk, kita dengarkan dulu satu lagu dari miliknya Senorita by Shawn Mendes, dan juga ada Camila Cabello akan hadir di ruang dengar kamu. Stay tune buat kamu di Pro 2 Era di Sintang, teman terbaik kamu.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih Kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.

0: Adik dijemput ya? Nunggu siapa?
1: Saya dijemput mama.
0: Tadi om ketemu mama loh.
1: Om siapa?
0: Om temannya mama kamu, dek. Ayo ikut.
1: Gak mau, om.
2: Teman Pro 2, berikan pemahaman kepada anak-anak, keluarga, dan kenalan kamu untuk tidak mudah terpengaruh sama orang yang baru dikenal.

Tawa Pro 2 kali ini masih barengan aku Monica di cuaca yang semakin cerah. Alhamdulillahnya Tawa Pro 2, jadi gak ada alasan buat mager-mageran ya pagi hari ini. Sambil dengerin info dari Monica nih, kita masih update soal Hari Olimpiade Internasional yang jatuh di tanggal 23 Juni 2026 hari ini. Tawa Pro 2, tentunya Hari Olimpiade Internasional ini tahun 2026 Tawa Pro 2 sebenarnya punya semacam, bisa dibilang tuh sejarah yang cukup panjang ya, karena ini di awal cetusnya itu tahun 1894. Nah, kalau untuk temanya adalah Let's Move atau Ayo Bergerak, dengan tema ini bertujuan untuk menginspirasi orang-orang di seluruh dunia agar meluangkan waktu untuk aktivitas fisik sehari-hari. Penting banget teman Pro 2, kalau aku lihat orang di Sintang sendiri itu jarang bergerak ya. Kalau misalnya yang olahraga banget, mager banget gitu teman Pro 2. Itu aku bisa ngomong ini karena itu pelakunya aku sendiri. Aku kayak kadang tuh suka mager teman Pro 2. Jadi ini menjadi reminder juga sebagai pemicu semangat. Semoga aku juga semakin semangat dan membara-bara ya. Anyway, untuk cara memperingati Hari Olimpiade ini teman Pro 2 sebenarnya gampang banget. Kamu juga bisa memulai dari diri kamu sendiri, di mana mengedukasi diri kita dan orang lain tentang pentingnya bergerak melalui olahraga. Terus juga menyebarluaskan informasi tepat guna tentang peringatan Hari Olimpiade Internasional, kemudian menyuarakan tentang peringatan dan juga tujuan dari Olimpiade Internasional ini. Berpartisipasi dalam kegiatan atau juga acara dengan tema Hari Olimpiade Internasional, saling berbagi ucapan selamat Hari Olimpiade Internasional di berbagai media sosial, dan masih banyak lagi. Nanti kita bakal bahas lebih lengkapnya untuk ruang dengar kamu, kira-kira bagaimana teman Pro 2. Jadi jangan lewatkan, stay tune aja buat kamu di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

0: Kakak lihat deh, itu kok om-omnya deket-deket banget sih sama perempuan yang ada di depannya. Itu, yang bergelantungan itu kak.
1: Yang mana sih deh?
0: Itu kak.
1: Hah, iya juga ya dek. Jangan-jangan om-om itu mau melakukan pelecehan seksual di bis ini.

0: kisah aku dan ibuku. Aku sekarang sedang berjuang sekolah, sementara ibuku bekerja sebagai pemulung. Ibuku pernah bilang, "Nak, sekolah yang rajin ya, kejar cita-citamu, biar tidak seperti ibu." Ibuku tidak bersekolah karena tidak ada biaya saat itu. Untuk makan saja susah. Aku sadar pendidikan memberiku harapan. Aku ingin menjadi dokter dan membantu keluargaku bangkit dari kemiskinan.
1: Sasa, sekolah yang benar ya. Ibu pergi mulung dulu.
0: Iya Bu, aku janji akan sekolah dengan sungguh-sungguh Bu.
2: Putus sekolah bisa mewariskan kemiskinan. Ayo, generasi bangsa, bangkit dari kemiskinan lewat pendidikan.

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng bro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming bro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin bro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng bro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Oke, Top Produe, welcome back. Masih di Produe RR Sintang, teman terbaik kamu di sepeda kali ini. Dan kita juga sudah masuk di Asta Cita Kita nih, teman Produe. Anyway, hari ini juga kita akan ngebahas, teman Produe, soal moderasi beragama. Sebenarnya moderasi beragama itu penting banget sih kalau menurut aku, teman Produe. Gak hanya seputar toleransi, tapi bagaimana kita juga bisa mempererat tali silaturahmi, terus juga bisa saling percaya, saling mendukung, teman Produe, yang bisa dibilang kayak ya kita Bhinneka Tunggal Ika kan semboyannya, bersatu walaupun kita

berbeda tapi tetap satu. Nanti kita bakal bahas kira-kira gimana sih agama itu bisa menyatukan kita semua di Indonesia ini. Dan mungkin menurut aku juga implementasinya juga ketika kita ketemu sama orang luar, kita bisa menghargai berbeda pendapat itu pasti. Tapi bagaimana kita bisa menghargai, menghormati, dan pastinya juga bisa mentoleransi berbagai hal. Oke, tak perlu, nanti kita bakal bahas lebih lengkapnya di RRI Sintang. Tapi kita dengarkan dulu lagu Sejauh Mata Memandang ya, tak perlu dua. Sejauh Ku Memandang dari Bianca Dimas featuring The Newless, yang aku suka banget. Aku tuh suka The Newless tuh dari eranya Marmut Merah Jambu, teman Pro 2 ya. Itu buku dari Raditya Dika yang difilmkan dan sukses sih pada saat itu, teman Pro 2. Asik banget dan menjadi salah satu core memory aku juga. Tak berlama-lama, ini dia Sejauh Ku Memandang yang hadir di ruang dengar kamu. Stay tune di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

0: capek gak sih kamu? Tiap hari kayak ada aja target yang pengen dicapai. Ambis banget.
1: Be aja sih. Aku malah lebih capek dari kamu. Santuy banget hidupnya.
2: Sering kan dengar obrolan kayak tadi? Nah, for your information, dikutip dari repository.technocrat.ac.id, ambisius adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemauan yang kuat untuk mencapai keberhasilan, bahkan jika harus dilakukan dengan cara yang kurang layak dan mengorbankan ataupun merugikan orang lain. Ambisius sebenarnya bisa dipandang baik karena seseorang memiliki kemauan yang kuat untuk mencapai sesuatu, tapi bisa jadi kurang baik karena orang ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Sedangkan definisi yang lebih sederhana nih, ambisius itu adalah sifat yang digerakkan oleh ambisi atau pendorong positif yang dapat memotivasi orang untuk bisa melakukan sesuatu. Berbeda dengan slow living, dilansir dari Pure Wow, slow living ini memiliki konsep yang tidak menyerah dengan kehidupan yang berjalan dengan cepat, tapi memperlambat dan juga fokus pada hal-hal kecil yang biasanya diabaikan. Slow living berfokus melakukan segala sesuatu dengan baik, bukan dengan cepat. Menjalani hidup slow living berarti lebih fokus pada rutinitas dan menyediakan waktu untuk bisa melakukan hobi yang benar-benar disukai. Intinya sih dari slow living ini adalah bagaimana kita menjalani dan juga melakukan semua hal yang membuat kamu merasa lebih baik. Dengan begitu, banyak manfaat yang bisa didapatkan. Misalnya, merasa lebih bahagia, tidak terlalu stres, dan hidup lebih damai. So, kalau kamu sendiri, kira-kira termasuk yang mana nih guys?

hanya lembah yang bisa menghasilkan madu loh. Ada semut juga yang bisa menghasilkan madu sebagai cadangan makanan. Serangga itu bernama semut honeypot atau Componotus inflatus yang hidup di gurun Australia. Mereka mendapatkan madu dari nektar bunga yang mereka kumpulkan dan simpan di perutnya. Teman Pro 2, mereka juga menerima nektar dari semut lainnya yang ditransfer dari mulut ke mulut sehingga perut semut membengkak seukuran buah anggur. Nah, teman Pro 2, semut honeypot yang hidup di dataran kering sulit menemukan sumber makanan. Jadi, jika membutuhkan makanan, maka koloni semut akan memuntahkan madu.

Kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu, teman Pro2, ngomongin soal moderasi beragama. Tentunya moderasi beragama, teman Pro2, ini penting banget ya untuk kita, karena selain juga menjadi bagian dari kehidupan, tapi ini juga memperlihatkan cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang mengambil jalan tengah. Konsep ini juga upaya mengandalkan iman kita, tanpa produk juga mungkin keseharian kita begitu ya, untuk menghargai penganut agama lain, untuk menciptakan kerukunan serta kedamaian di tengah keberagaman beragama. Nah, pasti tahu Pro2, sebenarnya di negara kita sudah punya komitmennya, yaitu menerapkan prinsip-prinsip bernegara seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, untuk toleransi sendiri ini menjadi sebuah bentuk dari menghormati perbedaan ya, teman Pro2, kemudian memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan dan juga saling menghargai. Dan pastinya generasi moderasi beragama ini anti kekerasan ya, teman Pro2, karena menolak segala bentuk tindakan yang menggunakan cara-cara kekerasan, baik secara fisik maupun verbal atas nama agama. So pastinya untuk menghargai dan menerima tradisi serta budaya lokal juga termasuk moderasi ya, teman Pro2, yang tidak bertentangan dengan ajaran pokok agama. Untuk memahami konsep ini secara lebih lanjut, teman Pro2, sebenarnya kita bisa banget menerapkannya atau juga melihat, mengamati di kehidupan sehari-hari kita. Oke, teman Pro2, nanti kita bakal bahas lebih lengkapnya lagi. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Nona yang aku suka banget kali, dari World, teman Pro2.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Siapa nih yang pernah mikir speed bump atau polisi tidur artinya ada polisi yang sedang tidur di jalanan? Tahu nggak sih dalam sejarahnya, polisi tidur pertama diciptakan para pekerja bangunan di Amerika Serikat pada tahun 1906. Tapi kala itu bentuknya belum ideal loh. Bahkan ketinggiannya mencapai 5 inci atau 13 cm sehingga sulit bagi kendaraan untuk melaluinya. Polisi tidur tidak bisa dibuat dengan seenaknya loh. Ada undang-undang yang mengatur pembuatan polisi tidur. Pada tahun 1984, ahli linguistik bernama Abdul Caesar menjadikan polisi tidur sebagai idiom dari undakan di jalanan. Walaupun sebenarnya tidak diketahui pasti kapan istilah polisi tidur mulai digunakan di Indonesia dan siapa yang pertama kali mempopulerkannya.

denial, istilah yang sering muncul di sosial media. Denial sering juga disebut nggak mau ngaku. So, denial itu seperti kondisi di mana seseorang nolak banget buat nerima kenyataan yang sebenarnya udah ada di depan mata. Misalnya nih, kamu lagi pacaran sama seseorang yang ternyata udah mulai bersikap aneh. Tapi kamu tetap aja ngeyakinin diri kamu kalau semuanya itu baik-baik aja. Ini contoh denial yang sering banget terjadi. Gak cuma soal cinta, denial juga bisa muncul di banyak aspek kehidupan. Misalnya soal kerjaan, kesehatan, atau bahkan masalah-masalah sosial. Kadang kita ngerasa lebih nyaman nolak kenyataan daripada berhadapan sama masalah yang sebenarnya udah gak bisa dihindarin. Tapi ya udahlah ya, denial emang sesuatu yang lumrah terjadi. Tapi penting banget buat kita buka mata dan terima kenyataan biar gak tambah ribet. Jadi, yuk kita lebih aware sama diri sendiri dan juga lingkungan sekitar biar gak terjerumus dalam denial yang terus-menerus. Emang susah sih, tapi gak ada salahnya dong buat dicoba, ya kan? Keep it real ya guys!

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Info Prodo.
3: Disiarkan langsung dari Jalan Yeseyo Fangore Sintang Tamang Produe dan tepat sudah pukul 10.02 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir untuk 3 info terkini di Info Produe.
2: Info Produe.
3: Tamang Produe untuk info pertama kali ini ada Kemenbud buka Kila 2026 dorong kebangkitan lagu anak Indonesia. Pasti Tamang Produe tentunya banyak sekali lagu anak Indonesia di tengah masih terbatasnya produksi dan juga apresiasi terhadap lagu anak dalam beberapa tahun terakhir. Pendaftaran Kila 2026 ini resmi dibuka mulai 22 Juni hingga 31 Agustus 2026. Program ini mencakup dua kategori utama yakni Lomba Cipta Lagu Anak dan Lomba Menyanyi Lagu Anak. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan lagu anak memiliki peran yang penting dalam membentuk karakter, penanaman nilai, penguatan rasa percaya diri, serta menumbuhkan kecintaan terhadap budaya dan juga bangsa.
2: Info Produe.
3: Tau Prodo untuk info selanjutnya kali ini ada The Midnight juga Midnight Darling suguhkan nostalgia awal 2000-an lewat single baru Momentary Pleasure. Teman Prodo ya pastinya lewat single I'm Love You Alone. Grup beranggotakan Jevin Julian, Vanessa Priscilia, dan Adrienko Pakusadewo meluncurkan single kedua mereka yang berjudul Momentary Pleasure. Melalui karya perterangannya Tau Prodo ya, TMD konsisten mempertahankan benang merah identitas musikal mereka yang syarat akan eksplorasi tema romansa, kenangan masa muda, dan atmosfer nostalgia. Adapun Momentary Pleasure ini memisahkan tentang pusaran rasa suka, jatuh cinta yang indah. Meski sejak awal kedua belah pihak menyadari bahwa jalinan kisah tersebut tidak akan bertahan lama.
2: Info Produe.
3: Tama Prodo untuk info terakhir, kali ini ada Prancis yang lolos ke 32 besar usai kalahkan Irak dengan skor 3-0. Tama Prodo, Kylian Mbappe menjadi bintang kemenangan Les Blues dengan mencetakkan gol, 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan oleh Ousmane Dembele. Pertandingan sempat tertunda hampir 2 jam akibat cuaca buruk sebelum Prancis menempuh 2 gol pada babak kedua dan mengamankan 3 poin. Tama Prodo pastinya Dembele akhirnya juga mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-66 untuk membawa Prancis unggul 3-0 melawan Irak. Nah, kemenangan juga membawa Prancis memuncaki klasemen grup 1 dengan raihan 6 poin dan 2 pertandingan. Sementara itu, Irak masih berada di klasemen meski peluang lolos melalui peringkat ketiga terbaik tetap terbuka ya teman Prodo ya.
2: Info Prodo.
3: Oke teman Prodo ya, itu dia 3 info terkini di Info Prodo yang telah aku hadirkan di ruang dengar kamu. Setelahnya jangan kemana-mana, Monica masih bakal nemani kamu bersama juga Kiki nanti di Santai Siang. Stay tune di Prodo RR Sintang, teman terbaik kamu.

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Das Kinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo, saya Eka Putra, musisi Sintaka. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

kripto adalah mata uang virtual yang dilindungi kode rahasia. Mata uang ini memiliki sandi-sandi rahasia yang cukup rumit berfungsi melindungi dan menjaga keamanan mata uang digital yang satu ini. Sistem perlindungan uang kripto menggunakan kriptografi sebagai jaminan. Kriptografi adalah metode yang digunakan untuk melindungi informasi dan saluran komunikasi melalui penggunaan kode. Konsep kriptografi sebenarnya sudah dikenal sejak zaman Perang Dunia II. Kala itu, Jerman memakai kriptografi guna mengirimkan kode-kode rahasia agar tidak mudah terbaca oleh pihak sekutu. Penggunaan kriptografi membuat penggunaan mata uang kripto tidak bisa dimanipulasi. Artinya, transaksi mata uang kripto tidak bisa dipalsukan. Pencatatan mata uang kripto biasanya terpusat pada sebuah sistem yang disebut dengan teknologi blockchain.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split

Oke, teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan Kiki kembali temani kamu nih ya, teman Pro 2 di Santai Siang kali ini. Edisi hari Selasa sekarang, tanggal 23 Juni 2026. Gimana siang harinya ini teman Pro 2 ya, di pukul 10 lewatnya 36 menit waktu Indonesia Barat nih ya sekarang. Ya, semoga kalian masih semangat nih ya menjalani hari kerjanya di hari Selasa ini nih teman Pro 2. Mungkin ada yang sekarang lagi nonton Piala Dunia ya, pesta bola kali ya. Oke deh, have fun aja deh apapun aktivitas kamu, tetap semangat juga. Dan tadi Kiki udah putarkan ya beberapa buah lagu dari hitlist Indonesia kita ya, Pro 2 Hitlist Indonesia. Ada tadi Malu-Malu dari Dia dan Indah Kus, kemudian ada juga Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya ya dari Nucha, dan juga barusan banget nih ada Bermimpi dari Mahalini ya. So itu tadi salah tiga salah tiga lagu dari 20 lagu di Pro 2 Hitlist kita ya teman Pro 2. Lagu-lagu lainnya yang masih bisa banget kalian request tentunya ada lagu dari Ghea Indrawari dengan Seribu Kali, kemudian ada Now featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret, ada Tengsi dan Jamsi dengan Bintang 5, ada Sempurnanya Aku dari NPD nih udah masuk juga ke Pro 2 Hitlist kita ya, ada Agar Selama-Lamanya dari Dimansyah Laitupa, Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen, Cinta Kita dari Tohpati dan juga Fabio Asher, Kota Ini Tak Sampai Tak Sama Tanpamu dari Nadif Basalama, lalu ada Dia lagi dengan EA, ada Raim Laude dengan Bersenja Gurau, ada Liodra dengan Teganya Kau, ada Cukup Sudah dari Randa Yofi Widianto, Semusim dari Tohpati lagi featuring Nadif Basalama ya. Lalu ada Bahagia Lagi dari Pisye Kota, ada Kemarilah Tenang dari Mahalini, ada Sedia Aku Sebelum Hujan, dan yang terakhir nih teman Pro 2. Ini lagu yang banyak banget di request oleh teman-teman Pro 2 nih ya. Ada dari Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Oke, so itu tadi ya belasan lagu lainnya yang tentunya masih bisa banget kalian request di siang hari ini ya, hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat nantinya. Kalian boleh banget langsung aja join via DM ke Instagram kita di @RRI_Pro2Sintang, boleh juga via WhatsApp kita di 0857504741, atau boleh juga nih komen-komen di aplikasi RRI Digital kalian.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Sudahkah kamu minum air putih hari ini? Orang dewasa umumnya dianjurkan minum air putih sebanyak 8 gelas per hari atau setara dengan 2 liter. Jumlah air minum yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan yang baik bervariasi dan tergantung pada tingkat aktivitas fisik, usia, masalah yang berhubungan dengan kesehatan, dan kondisi lingkungan. Lalu, kapan waktu yang tepat untuk minum air putih? 1. Minum 1 atau 2 gelas di pagi hari setelah bangun tidur. 2. Minum 1 gelas setengah jam sebelum makan. 3. Minum 1 gelas ketika merasa lelah. 4. Minum lebih banyak sebelum dan setelah berolahraga. 5. Minum air sebelum tidur. 6. Minum lebih banyak ketika sakit.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

sama Kiki ya. Di Produ Hitlist Indonesia tadi udah ada beberapa buah lagu juga dari hitlist kita. Ada Cinta Kita dari Topati dan juga Fabio Asher. Kemudian ada Sempurnanya Aku nih ya dari NPD. Dan barusan banget nih ada Senja Sudut Kota yang di request sama banyak banget ya teman-teman Pro 2. Dan okay, di sini juga udah ada beberapa requestan ya teman Pro 2. Teman-teman Pro 2 yang request lagu dari Pisha Kota dengan Bahagia Lagi. Okay, bakal Kiki putarin ya lagunya. Dan thank you banget teman Pro 2 yang masih setia stay tune dan juga udah join-join. Selain ini juga nanti di Prodo Hitlist Internasional kalian bisa join juga, request ada 20 lagu internasional juga yang bisa banget ya kalian request buat Kiki puterin ke ruangan kamu di siang hari ini. So tetap stay tune teman Prodo 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Robot pertama yang diakui sebagai robot modern adalah Unimed yang dikembangkan oleh George Devol dan Josef Engelberger. Pada tahun 1959, Unimed awalnya diciptakan sebagai alat produksi untuk mengangkat dan memindahkan benda-benda berat dalam lingkungan pabrik. Robot ini memiliki lengan mekanik yang bisa diprogram untuk melakukan berbagai tugas dan dianggap sebagai tonggak sejarah dalam pengembangan teknologi robotik modern. Unimed juga digunakan untuk pertama kalinya pada industri otomotif di pabrik General Motor. Sejak itu, robot industri telah menjadi bagian integral dari banyak industri di seluruh dunia.

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Duel menarik tersaji di Grup L, Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Glenn, kakak favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, kakak runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan KKBP Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
0: RRI,
3: Radio Piala Dunia.

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Internasional nih ya. Tadi udah ada dua lagu dari hitlist internasional kita yang udah Kiki puterin juga nih ke ruang dengar kamu. Tadi ada dari Bruno Mars dengan Cha Cha Cha ya. Ini baru masuk nih ke hitlist kita. Terus ada juga tadi Madison Beer dengan Bittersweet. Oke, tentunya sama seperti di Pro 2 Hitlist Indonesia tadi ya. Ada belasan lagu lainnya yang masih bisa banget kalian request buat Kiki puterin tentunya di siang hari ini. Langsung aja ke DM Instagram kita di @rri_prodosintang. Boleh juga ke WhatsApp kita ya di 0857-5000-4741 atau bisa juga komen-komen di aplikasi RRI Digital kalian. Dan belasan lagu lainnya yang masih bisa kalian request, ada lagu baru dari Olivia Rodrigo ya dengan Drop Dead. Lalu ada Ray dengan Where's My Husband, ada Taylor Swift dengan Opalite, ada Blackpink dengan Go, ada Bruno Mars dengan Risk It All, ada Somber dengan Homewrecker, ada Bruno Mars lagi dengan I Just Might, ada Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill, ada Harry Styles ya dengan Aperture, ada Not Cute Anymore dari Eilid, ada lagu lainnya dari Taylor Swift ya, yaitu The Fate of Ophelia, ada lagu lainnya lagi dari Olivia Dean juga dengan Man I Need, ada Lady Gaga dengan The Dead Dance, Kelani dengan Folded, dan juga yang terakhir ada Justin Bieber dengan Daisies. Oke, so itu tadi ya belasan lagu lainnya yang masih bisa banget kalian request teman Pro 2. Kiki tunggu requestan kalian masuk ke sosial media kita dan tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Pro 2 itu ada Opalite dari Taylor Swift yang hadir di ruang dengar kamu saat ini. Dan thank you banget buat kalian yang udah join di Pro 2 Hitlist Indonesia maupun internasional di siang hari ini. Selain ini juga teman Pro 2 bakal hadir lagu religi islami pilihan ke ruang dengar kamu hingga jelang azan zuhur nantinya di pukul 11:40 waktu Indonesia Barat. Tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeung.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit-langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat

0: Oke teman Pro 2, saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأسه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu. Ustadz

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sana, mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara dan pakaian mereka dari sutra. Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik dan diberi petunjuk kepada jalan Allah yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 23 sampai 24.

Setiap hari adalah hari baru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadilah pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Mulai dari memperbaiki akidah, menjaga lisan, dan berbuat kebaikan.

Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

Terkadang, orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan yang paling cerah. Umar bin Khattab. Radio Republik

0: Tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
3: Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya, RRI Radio Piala Dunia.

Oke teman Pro 2, itu satu lagu dari Cat's Eye dengan Internet Girl yang hadir di ruang lera kamu saat ini. Dan selain ini juga teman Pro 2, kita akan ikuti UMKM Connect ya di Santai Siang kali ini. Sebelumnya Kiki juga ucapkan selamat menaikkan ibadah sholat zuhur untuk teman-teman Pro 2 khususnya yang berada di wilayah Kota Sintang dan sekitarnya. Tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

mengakui dia di 90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, sate itu adalah salah satu hidangan yang paling terkenal dan digemari di Indonesia. Berasal dari tradisi kuliner Melayu, sate ini sudah menjadi bagian tak terpisahkan ya dari masakan Nusantara dengan beragam variasi rasa, bahan, cara penyajian. Dari ujung barat sampai timur Indonesia itu, sate ini hadir dengan keunikannya masing-masing. Baik itu bumbunya, ada juga dagingnya ya, sampai cara pembakarannya. Dan kita akan bahas terkait sate yang populer di Indonesia. Nah, kita akan ulas selepas lagu yang satu ini.

Hai Sintang, teman terbaik kamu, masih bareng aku Widya, teman Pro 2. Kita akan ulas sate yang populer di Indonesia. Yang pertama itu ada sate ayam Madura. Nah, ini adalah varian sate yang paling terkenal banget, dikenal dengan cita rasa manis, gurih, pedas. Sate ayam Madura ini menggunakan ayam yang dipotong dadu, ditusuk dengan tusuk sate bambu, dan bumbu kacang yang melimpah di atas sate ini memberikan rasa yang kaya banget dan lezat. Biasanya disajikan dengan lontong atau nasi putih. Sate Madura ini teman Pro 2 sering dijumpai di warung-warung pinggir jalan sampai restoran kelas atas. Nah, teman Pro 2 semua, selain ayam Madura ada juga ya kambing Madura, itu juga enak banget. Kemudian yang berikutnya ada sate Tegal. Nah, sate Tegal ini adalah sate khas dari Tegal, Jawa Tengah, yang menggunakan daging ayam atau sapi yang dipotong kecil-kecil, dibumbui dengan rempah-rempah khas. Salah satu keistimewaan dari sate Tegal ini adalah bumbu kacang yang digunakan teman Pro 2. Rasanya itu manis, pedas, dengan sentuhan kecap manis. Dan setelah dibumbui, sate itu dibakar sampai matang dan sering banget disajikan dengan nasi putih atau lontong. Sate Tegal ini punya rasa yang sederhana tapi lezat banget. Jadi ini bisa menjadi pilihan ya yang populer di daerah Tegal dan sekitarnya.

semua masih membahas terkait sate yang populer di Indonesia. Yang berikutnya ada sate lilit Bali. Jadi sate lilit ini adalah sate khas Bali yang menggunakan daging ikan atau ayam yang digiling halus dan dibumbui dengan rempah-rempah khas Bali seperti serai, daun jeruk, kelapa parut. Daging yang sudah dibumbui ini dililitkan pada batang serai atau bambu kecil dan dipanggang di atas bara api. Sate lilit ini memiliki rasa yang kaya banget, gurih, aromatik, dengan tekstur daging yang lembut dan sedikit kenyal. Biasanya sate lilit disajikan dengan nasi putih atau sambal mata khas Bali. Berikutnya ada sate klatak. Nah, ini berasal dari Yogyakarta yang memiliki cara penyajian yang unik. Daging kambing muda dipotong kotak-kotak besar, ditusuk dengan menggunakan jeruji sepeda. Nah ya, jadi keistimewaan dari sate klatak ini pada penggunaan bumbu yang sederhana banget ya, hanya garam, merica. Jadi rasanya itu daging kambingnya akan alami terasa banget. Dan sate ini dibakar dengan bara api yang besar sampai matang. Nah, ini akan menciptakan rasa daging kambing yang empuk banget, lezat dan gurih. Sate klatak ini biasanya disajikan dengan kuah gulai kambing ya, yang pedas dan sedikit berlemak.

Teman Pro 2, tahu nggak? Budaya sehat jamu telah resmi menjadi warisan budaya tak benda ke-13 dari Indonesia yang ditetapkan oleh UNESCO. Adapun, capaian ini sekaligus memperkuat gerakan merdeka berbudaya, salah satunya dalam upaya melindungi dan mengembangkan jamu sebagai budaya Indonesia yang berkontribusi terhadap kesehatan dan kesejahteraan global. By the way, terima kasih kepada seluruh produsen, para pramu dan peracik, penjual, peneliti, komunitas, serta penikmat jamu yang telah bersama-sama merawat ekosistem jamu hingga menjadi kebanggaan Indonesia.

Berikutnya teman Pro 2 ada sate maranggi. Nah ini berasal dari daerah Purwakarta, Jawa Barat dan terkenal dengan rasanya yang manis dan gurih. Daging sapi atau kambing yang digunakan untuk sate maranggi ini akan dipotong dadu besar, terus dimarinasi dengan bumbu kecap manis, bawang merah, bawang putih, ketumbar, dan rempah-rempah lainnya. Selain itu daging ditusuk dan dibakar di atas bara api dan sate maranggi ini sering banget disajikan dengan nasi liwet atau ketan. Kemudian teman Pro 2 ada sate Blora. Nah ini berasal dari kota Blora, Jawa Tengah dan terkenal dengan penggunaan daging sapi yang dipotong tipis banget ya, dibumbui dengan bumbu khas yang sederhana tapi rasanya itu kaya banget. Jadi daging sapi yang sudah dibumbui ini dipanggang dengan menggunakan arang hingga menghasilkan rasa yang gurih dan sedikit smoky. Sate Blora ini sering disajikan dengan sambal kacang, lontong atau nasi putih. Jadi ini akan nikmat banget dan puas banget menikmatinya teman Pro 2.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.
2: Pro 2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman-teman.

Baik teman Pro 2, sate yang berikutnya ada sate Ponorogo atau dikenal dengan nama sate ayam Ponorogo, berasal dari Jawa Timur ya. Sate ini terbuat dari daging ayam yang dibumbui dengan kacang yang khas banget dan disajikan dengan kuah kental yang berbahan dasar kacang tanah, kecap manis, dan rempah-rempah lainnya. Kemudian ada juga sate Taichan. Nah, ini adalah inovasi sate yang berasal dari Jakarta, teman Pro 2. Berbeda dengan sate tradisional yang menggunakan bumbu kacang, sate Taichan ini disajikan dengan bumbu sambal pedas dan juga perasan jeruk nipis. Daging ayam yang digunakan pada sate Taichan ini akan dipotong kecil-kecil dan ditusuk dengan tusukan sate, terus dipanggang di atas bara api. Rasanya itu pedas, segar, sedikit asam. Sangat cocok banget ya buat kamu nih pecinta makanan pedas. Sate Taichan ini banyak banget ditemukan di warung-warung kaki lima yang menjajakan makanan cepat saji di Jakarta.

0: Kalau meninggalkan rumah, lampu-lampu dan peralatan elektronik lainnya dimatikan.
1: Iya, Ma, siap. Ya udah, Sinta sama Mia siap-siap pergi kuliah dulu.
2: Mama kamu bilang apa sih, Sin?
1: Ini nih, pesannya Mama itu-itu terus dari dulu. Simple sih, nyuruh matiin semua lampu dan peralatan elektronik kalau nggak di rumah atau nggak digunakan.
2: Nah, benar tuh kata Mama kamu. Aku lihat-lihat, kamu sering banget sih nggak matiin lampu. Kamu mau tahu nggak dampak buruknya kalau nggak matiin lampu? Dalam jangka waktu lama, itu bisa menambah konsumsi energi listrik. Sebagai generasi muda, kita tuh harus berkontribusi untuk mengurangi konsumsi energi itu. Kasian kan bumi kita yang terus berjuang dengan perubahan iklim. Dalam waktu singkat, kamu akan boros listrik dan tagihan akan meningkat juga.
1: Ih, ya udah deh, aku matiin semua lampunya dulu ya.

2 yang terakhir ada sate Padang. Nah, ini adalah salah satu jenis sate yang berasal dari Sumatera Barat, tepatnya dari kota Padang dan sekitarnya. Nah, apa sih yang membuat sate Padang ini berbeda dengan sate lainnya? Tentu aja dari bumbu kuah kental yang khas banget dan tekstur dagingnya yang empuk yang memberikan sensasi rasa yang sangat istimewa. Jadi sate Padang itu nggak cuma menggunakan daging ayam atau kambing seperti sate pada umumnya, tapi juga mengandalkan berbagai bagian daging sapi seperti jeroan, lidah, hati, jantung. Jadi semuanya dipakai nih ya. Beberapa tempat juga menyediakan sate daging ayam, terutama untuk pilihan yang lebih ringan ya. Dan yang paling mencolok dari sate Padang ini, bumbu kuahnya itu terbuat dari kaldu sapi, tepung beras, campuran rempah-rempah khas Padang, dan kuah ini memiliki warna kuning kecoklatan dan tekstur yang kental banget. Dan berkat penggunaan tepung beras dan rempah yang dihaluskan, selain itu rasa pedas yang kuat dan gurih dari kuah ini akan menjadi daya tarik utama. Teman Pro 2, kuah sate Padang itu biasanya memiliki rasa yang agak pedas ya, gurih, sedikit asam, ada juga cabenya, ada kunyitnya juga ternyata, jahe dan rempah-rempah lainnya.

0: You are listening to FM 90.7, teman terbaik kamu.
1: Produ FM.
2: Ah, kalah terus nih.
3: Kamu main judi online ya, Tro?
2: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
3: Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Nggak mau.
2: Tolonglah sis, udah banyak rugi aku.
3: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi, dan malah merusak masa depan kamu.

semua, itu dia tadi pembahasan terkait sate dari Sabang sampai Merauke. Sebenarnya masih banyak sih sate-sate lainnya. Jadi sate itu menjadi hidangan yang sangat dicintai sekali oleh masyarakat Indonesia, termasuk aku. Aku adalah penggemar sate ya teman Pro 2. Dan ini mencerminkan kekayaan budaya kuliner Indonesia, karena beda-beda tadi variasinya dari segi rasa, bumbu, dan lain sebagainya. Tetap semangat buat kamu, tetap stay tune ya di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Dan masih ditemani bareng aku, Widya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng bro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming bro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin bro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng bro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

menarik tersaji di Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bella Putri Ramadhani.
1: Hai, saya Bella Taviani.
2: Hai, saya Yanti.
3: Hai, saya Priliana Anita.
4: Hai, saya Kristiani Laura.
3: Kami dari Stikes Kapuas Raya Sintang mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026.
4: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia.

Sobat Pro 2, tahu nggak? Budaya sehat jamu telah resmi menjadi warisan budaya tak benda ke-13 dari Indonesia yang ditetapkan oleh UNESCO. Adapun, capaian ini sekaligus memperkuat gerakan merdeka berbudaya, salah satunya dalam upaya melindungi dan

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Gaspol, gagasan seputar olahraga.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Oke, tadi di pukul 12 ya kita udah ikuti UMKM Connect ya, membahas sate terpopuler di Indonesia. Nah, kemudian kita sekarang udah masuk ke gaspol nih ya, gagasan seputar olahraga.

Oke, tapi sebelumnya gimana nih teman Pro 2? Udah pada makan siang apa belum nih ya? Udah jam 13, tepatnya lewat 18 menit nih sekarang waktu Indonesia Barat ya. Ya, jangan lupa makan siang lah ya teman Pro 2, biar gak sakit nih, biar tetap semangat juga menjalani hari kerja ini di hari Selasa ini ya teman Pro 2. Oke, so di Gaspol gagasan seputar olahraga ya. Kita membahas info yang datang dari dunia sepak bola nih ya. Lagi hangat-hangatnya ya kalau bicarain sepak bola tuh, karena ya tentunya bertepatan juga dengan pesta bola Piala Dunia 2026 ya. Oke, so info berikut ini ya, Kiki kutip dari laman website kita di rri.co.id. Haaland bersinar, Mendy terkapar, Senegal dihantam dua kabar buruk sekaligus.

Oke, jadi nih ya teman Pro 2, katanya Erling Haaland ini kembali menjadi pembeda nih bagi timnas Norwegia di Piala Dunia 2026 kali ini. Selain membawa Norwegia menang 3-2 nih ya atas Senegal, bintang Manchester City ini juga terlibat dalam insiden yang membuat kubu lawan khawatir. Gimana enggak? Kiper andalan Senegal yaitu Edward Mendy ini mengalami cedera ya ketika berusaha menghalau serangan dari Norwegia. Tepatnya ketika Mendy berjuang meredam tendangan Haaland pada menit ke-58. Haaland juga mencetak 2 gol ya dalam laga yang berlangsung sengit ini. Tambahan gol ini juga membuat koleksi golnya di Piala Dunia 2026 bertambah menjadi 4. Wah, keren banget ya. Dan gimana kira-kira info selengkapnya? Kiki tentunya bakal hadirkan ke ruang dengar kamu ya di Gaspol di siang hari ini. So, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Kamu pernah gak sih ngerasa lebih cepat marah atau kurang sabar dengan rekan kerja daripada biasanya? Atau kamu gak lagi bersemangat menghadiri kegiatan yang biasanya kamu nantikan? Nah, kamu lagi ngerasa burnout. Burnout adalah keadaan kelelahan emosional, fisik, dan juga mental yang disebabkan oleh stres yang berlebihan. Ini terjadi ketika kamu merasa kewalahan dan gak mampu memenuhi tuntutan yang terus-menerus. Burnout dapat mengurangi produktivitas dan juga menghabiskan energi, membuat kamu ngerasa semakin gak berdaya, putus asa, sinis, dan juga kesal. Akhirnya, kamu bakal ngerasa gak bertenaga untuk beraktivitas. Efek negatif dari burnout dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan kamu, mulai dari kehidupan pribadi, pekerjaan, bahkan kehidupan sosial. So, buat kamu yang lagi ngerasa burnout, kamu bisa menggunakan beberapa cara untuk bisa mengatasinya. Yang pertama, membuat prioritas. Yang kedua, bisa membicarakan dengan atasannya kamu. Yang ketiga, kamu perlu mengurangi ekspektasi dan juga memberikan apresiasi terhadap dirimu sendiri. Yang berikutnya, kamu juga bisa menceritakan kepada orang yang dapat kamu percaya. Yang kelima, jagalah keseimbangan hidup kamu. Dan yang terakhir nih teman Pro 2, ubah gaya hidup kamu menjadi gaya hidup sehat. Sepertinya itu bakal berpengaruh. So, tetap semangat ya guys ya.

Pro 2. Tahukah kalian, Gen Z dan milenial diprediksi akan miskin terjebak doom spending. Lalu, apa itu doom spending? Doom spending sendiri merupakan aktivitas membelanjakan uang untuk menghilangkan stres di tengah kekhawatiran atas kondisi ekonomi yang tidak pasti dan kondisi hubungan internasional yang tidak stabil. Keberadaan ponsel pintar yang memudahkan akses informasi tentang krisis ekonomi, perang, hingga isu lingkungan bisa memperburuk fenomenal ini. Fitur pembayaran seperti Buy Now, Pay Later atau BNPL ternyata turut mendorong perilaku belanja impulsif ini, teman-teman.

Oke teman prod, gue masih di Gaspol, gagasan seputar olahraga ya, barengan sama Kiki di sini. So seperti yang tadi Kiki katakan ya, teman prod gue, Erling Haaland kembali menjadi pembeda nih bagi timnas Norwegia di pesta bola Piala Dunia 2026 ya. Selain membawa Norwegia menang 3-2 atas Senegal, bintang Manchester City ini juga terlibat nih dalam insiden yang membuat kubu lawan khawatir. Gimana enggak ya, kiper andalan Senegal, Edward Mendy ini mengalami cedera saat berusaha menghalau serangan Norwegia. Tepatnya ketika Mendy berjuang meredam tendangan Haaland pada menit ke-58. Haaland sendiri mencetak 2 gol dalam laga yang berlangsung sengit ini ya. Tambahan gol ini juga membuat koleksi golnya di Piala Dunia 2026 bertambah menjadi 4. Nah, kemenangan ini pula ya teman Pro 2 membantu Norwegia nih ya mengamankan tiket ke babak 32 besar. Kemenangan tersebut juga membawa Norwegia menempati posisi kedua klasemen grup E dengan 4 poin. Dalam tayangan pertandingan, Mendy juga terlihat terjatuh dengan keras ya saat mencoba menghentikan bola. Benturan pada lutut kirinya membuat mantan kiper Chelsea itu langsung mendapatkan perawatan dari tim medis. Meski sempat mencoba melanjutkan pertandingan, Mendy akhirnya tidak mampu bertahan di lapangan. Kiper berusia 34 tahun tersebut ditarik keluar hanya beberapa menit setelah insiden terjadi. Nah, cedera ini ya juga teman pro 2 langsung memicu kekhawatiran di kubu Senegal. Pasalnya Mendy ini merupakan salah satu pemain paling berpengalaman nih yang dimiliki oleh The Lions of Teranga di turnamen ini. Spesialis cedera olahraga yaitu Thamer Al-Shahrani menilai ya kalau kondisi yang dialami Mendy ini masih membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Menurutnya juga terdapat beberapa kemungkinan nih ya cedera yang harus diwaspadai. Jadi kalau mengutip dari perkataan Al-Shahrani ya dalam keterangannya usai pertandingan Norwegia versus Senegal ya seperti yang dilansir dari FIFA pada Selasa 23 Juni ini, dia mengatakan skenario terbaik adalah memaringan pada lutut, namun masih ada kemungkinan cedera pada tulang rawan atau ligamen lateral yang memerlukan pemeriksaan lebih mendalam.

Pengalaman Pro 2. Tahukah kalian, jika kemenangan kecil bisa menjadi kemenangan yang besar loh buat kalian. Maksudnya, kemenangan kecil lah yang memberimu keberanian dan kepercayaan diri untuk mencapai hal-hal yang lebih besar dalam hidup. Saat kamu memperoleh kemenangan kecil, kamu akan lebih berani dan percaya diri untuk mencoba hal-hal lain yang bahkan lebih besar. Sebuah kemenangan baik kecil maupun besar, artinya tetaplah sama, yaitu kamu mencapai garis finish dari tujuan yang kamu impikan. Tetaplah berjuang untuk mencapai kemenangan-kemenangan lain di hidupmu.

0: Akhir-akhir ini, istilah flexing menjadi salah satu istilah yang paling banyak digunakan oleh para pengguna media sosial. Secara sederhana, flexing adalah kebiasaan yang dilakukan seorang untuk memamerkan kekayaan yang dimiliki melalui media sosial. Mengutip dari Cambridge Dictionary, flexing adalah sikap memamerkan sesuatu yang dimiliki maupun diraih, namun menggunakan cara yang dianggap buruk oleh orang lain. Menurut Merriam-Webster, mendefinisikan flexing artinya memamerkan sesuatu yang dimiliki dengan cara yang sangat mencolok.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman Pro 2, masih di Gaspol ya, gagasan seputar olahraga. Kayak yang tadi Kiki sampaikan ya, kita membahas dia hal yang lagi bersinar-sinar ya, sementara Mandy terkapar nih. Dan juga ya teman Pro 2, tim medis Senegal juga kini menunggu hasilnya dari pemeriksaan dan pemindaian lanjutan untuk mengetahui tingkat keparahan cedera yang dialami oleh Mandy tadi ya. Hasil evaluasi juga diperkirakan akan menjadi penentu apakah Mandy dapat tampil pada pertandingan berikutnya. Kabar ini juga datang pada saat yang kurang ideal nih ya bagi Senegal. Kekalahan dari Norwegia ini menjadi kekalahan kedua beruntun yang mereka alami di Piala Dunia 2026. Jika Mandy dipastikan absen, tekanan terhadap Senegal akan semakin besar nih. Mereka juga gak hanya harus bangkit dari hasil buruk, tapi juga berpotensi kehilangan salah satu pemain paling penting di bawah Mister Gawang. Sementara itu teman Pro 2, Haaland juga terus menunjukkan ketajamannya ya di turnamen ini. 4 gol yang sudah dicetak membuat namanya masuk dalam persaingan perebutan sepatu emas Piala Dunia 2026. Oke, so itu tadi ya infonya teman Pro 2 yang kukutip sekali lagi dari laman website kita di rri.co.id. Gimana nih menurut kalian nih teman Pro 2? Kalian juga mungkin ada yang nonton pertandingannya juga ya, apa nobar apa gimana? Boleh banget kasih tahu Kiki ya, euforianya seperti apa waktu menonton pertandingan ini? Apakah kalian ikut deg-degan juga, atau mungkin kalian supporter atau pendukung tim yang mana nih? Boleh banget kasih tahu Kiki ya di siang hari ini.

0: Rajin banget sih olahraga setiap pagi.
1: Iya dong, ya gabung olahraga bareng kita biar tambah ganteng.
0: Ih, apaan sih olahraga itu sesekali aja. Yang penting fisik kita tuh sehat.
1: Wah, kamu belum tahu ya. Olahraga itu tidak hanya baik untuk kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental loh. Banyak banget tuh manfaatnya. Bisa meredakan kecemasan, memperbaiki suasana hati, mendongkrak rasa percaya diri, meningkatkan konsentrasi dan juga fokus, memperbaiki kualitas tidur. Emang mau stres terus? Olahraga dong kayak aku, biar tambah ganteng.

telah menjadi salah satu konten favorit para konten kreator yang akhirnya diimitasi oleh penontonnya. Sebenarnya, apa itu prank? Bagaimana sih prank ini berawal? Tahu nggak sih, prank diambil dari kata practical joke. Menurut Cambridge Dictionary, prank adalah sebuah trik yang dimaksudkan untuk melucu, tapi tidak untuk menyebabkan kerugian atau kerusakan. Jadi, kapan prank itu dimulai? Secara etimologi, istilah practical joke atau prank pertama kali digunakan pada tahun 1804. Sebelum itu, lelucon atau candaan sejenis disebutkan dengan handicraft joke. Menurut National Post, prank disebutkan telah lahir pada penghujung abad ke-13, tepatnya pada tahun 1392.

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng bro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming bro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin bro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng bro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Duel menarik tersaji di Grup L, Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Glenn, tokoh favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Stephanie, kakak runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Kekebenaran Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
0: RRI,
3: Radio Piala Dunia.
4: Entertainment Room.
5: Stay tuned on Prodway FM.
4: Teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan kita sekarang udah ada di entertainment room ya, di santai siang kali ini, teman Pro 2. Oke, menemani siang hari kamu tentunya Kiki hadirkan info yang datang dari dunia hiburan ya. Kayak yang satu ini, Kiki kutip dari laman antaranews.com ya. Jadi, Madonna mengungkapkan penyebab film biografinya batal diproduksi nih, teman Pro 2. Oke, jadi ya teman Pro 2, bintang pop Madonna ini mengungkapkan bahwa film biografinya batal diproduksi setelah dirinya berselisih dengan Universal Studios perihal anggaran pembuatan film tersebut. Jadi ya, kalau mengutip perkataan Madonna dalam wawancaranya dengan majalah Interview, dia mengatakan kalau dirinya seharusnya membuat film tentang hidupnya ya, hidup dia sendiri. Dia mengerjakan skripnya selama 2 tahun dan menghabiskan 2 tahun juga di Universal Studios bersama produser Lini untuk melakukan penggarapan ya, penganggaran dan juga pemilihan pemain. Mereka berselisih ya, jadi Madonna dan Universal Studios ini mengenai anggaran. Karena Madonna sendiri membutuhkan dan dia memiliki kehidupan yang luar biasa. Dia juga memiliki kehidupan yang hebat ya, dan dia merasa dia membutuhkan anggaran yang cukup besar nih, teman Pro 2. Ini juga kalau mengutip dari perkataannya dalam siaran Variety. Nah, pelantun lagu Borderline ini juga menyebut ya kalau Universal ya bisa dibilang dalam tanda kutip tidak bisa memahami nih, teman Pro 2. Kalau anggaran yang dibutuhkan untuk membuat film biografi tentang hidupnya itu ya tidak sedikit gitu ya. Oleh karena itu, dia mengusulkan pembuatan film dengan biaya yang lebih rendah di Serbia ya. Jadi salah satu respons pertama mereka adalah mereka gak percaya nih akan bisa bertahan di Serbia lebih dari 4 hari. Ini kalau respons dari Universal Studios tadi, teman Pro 2. Lalu Madonna juga menjawab, apakah kalian sudah membaca naskahnya? Karena seluruh kehidupan Madonna ya adalah perjuangan untuk

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Oke, teman Prodo, itu ada jenuh ya dari Jess yang hadir di ruang dengar kamu nih baru aja ya, teman Prodo. Dan di entertainment room ya, kita masih membahas juga tentang Madonna yang mengungkapkan penyebab film biografinya ini batal diproduksi ya.

Oke, jadi seperti yang Kiki sampaikan tadi ya, teman Pro 2, Madonna ini mengungkapkan kalau film biografinya ini batal diproduksi setelah dirinya berselisih dengan Universal Studios ya, perihal anggaran pembuatan film. Nah, Madonna juga mengatakan ya, teman Pro 2, bahwa proyek produksi film biografinya ini bersama Universal akhirnya gagal, membuat dia berada dalam ketidakpastian. Setelah itu juga Netflix menghubungi Madonna nih ya untuk membuat serial. Madonna juga menyebut kalau rencana pembuatan serial itu sebagai proses panjang lainnya, karena dia juga gak dapat menggunakan naskah yang sudah dia buat ya bersama Universal. Oke, jadi Madonna menjelaskan ya kalau dirinya nggak bisa menggunakan naskah yang dia miliki bersama dengan Universal Studios kecuali dia membelinya dari mereka dengan harga yang sangat mahal, meskipun Madonna sendiri nih yang nulis naskah tersebut. Dan itulah yang terjadi ya, dia udah mulai berusaha memahami bagaimana proses membuat serial ini akan berjalan. Katanya sih itu proses yang sangat berbeda ya teman Pro 2, dia juga harus bertemu banyak penulis dan menemukan showrunner yang tepat. Nah, Universal Pictures sendiri ya pada tahun 2021 lalu ini memenangkan lelang yang melibatkan beberapa studio untuk menggarap film tentang kehidupan Madonna dengan melibatkan sang ikon pop sebagai penulis naskah sekaligus sutradara. Penulis naskah seperti Diablo Cody dan juga Erin Cressida Wilson juga terlibat dalam proyek tersebut selama beberapa tahun. Pemenang Emmy untuk serial TV Ozark ada Julia Garner juga dipilih menjadi pemeran Madonna pada 2022 lalu ya, setelah mengikuti proses audisi intensif. Film biografi ini juga menurut keterangan dari sumber kepada Variety ya, akan mengikuti perjalanan hidup Madonna mulai dari masa kecilnya di Michigan, proses pendewasaan artistiknya di New York pada tahun 1980-an hingga perjalanan karirnya sampai merilis album Ray of Light di tahun 1993.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Oke, teman Pro 2, Kika masih temani kamu ya di sore ceria kali ini. Di santai siang ya, belum masuk dong kita ke sore ceria. Oke, dan tadi di entertainment room Kika udah spill nih ya infonya ke ruang dengar kamu tentang Madonna yang mengungkapkan ya penyebab film biografinya batal diproduksi nih bareng Universal Studios. Nah, Netflix sendiri ya sedang mengembangkan serial autobiografi tentang Madonna ini melalui juga kerjasama eksklusif televisi ya dengan Sean Levy. Ya, jadi semoga versi serialnya ini bisa berjalan dengan lancar deh kali ini, nggak gagal lagi kayak perjanjiannya barengan sama Universal Studios ya, biar kita bisa nonton nih nantinya gimana sih perjalanan kehidupan seorang Madonna ya, seorang diva seperti Madonna ya. Semoga ya sukses-sukses aja lah ya filmnya digarap biar kita semua bisa menikmatinya di Netflix nih nanti, jadi ya bisa lebih mudah lah ya diakses karena melalui streaming platform. Oke, so itu tadi infonya teman Pro 2 yang Kiki kutip sekali lagi dari laman website antaranews.com ya. Dan juga Kiki mau infokan buat kalian nih teman-teman Pro 2 khususnya yang berada di wilayah Kota Sintang dan sekitarnya ya. Kalau azan asar nantinya akan dikumandangkan di pukul 15 lewatnya 4 menit waktu Indonesia Barat. So selain ini Kiki bakal putarkan satu lagu terakhir ke ruang dengar kamu sebelum kita masuk ke lagu religi Islami pilihan hingga jelang azan asar nantinya ya. So tetap stay tune teman Pro 2 di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Satu lagu terakhir dari Sal Priadi dengan Serta Mulia.
1: Juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia, kamu dapatnya aku. Tampang tak seberapa, keren juga relatif, tapi masalah funny, bolehlah skill itu diadu.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Kadang, orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan yang paling cerah. Umar bin Khattab.

0: Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasy-syarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu. Ustadz Felix Xiao.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2.

0: 90,7 FM, teman terbaik kamu, teman produe. Di sore ceria kali ini Kiki hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Produe.
1: Info Produe.
0: Info Produe di sore hari ini, teman Produe, dikutip dari laman antaranews.com. Info pertama datang dari pemimpin grup K-pop BTS, ada RM, yang resmi ditunjuk sebagai duta global pertama Museum Nasional Korea. Penyanyi yang memiliki nama asli Kim Namjoon itu ditunjuk sebagai duta global pertama Museum Nasional Korea untuk membantu mempromosikan warisan budaya Korea ke seluruh dunia, sebagaimana dilaporkan kantor berita Yonhap pada Sabtu 20 Juni lalu. Direktur Museum Nasional Korea ada Yo Hong-jun menyampaikan harapannya agar RM dapat membantu meningkatkan profil museum di tingkat global.
1: Info Produe.
0: Info berikutnya masih datang dari grup K-pop BTS ya. Album Arirang mirip grup K-pop populer BTS masuk dalam daftar album terbaik yang diterbitkan oleh publikasi musik di Amerika Serikat dan Inggris pada paruh pertama tahun 2026 menurut pernyataan Big Hit Music, agensi yang menaungi grup pada hari Selasa. Menurut warta The Korea Herald pada Selasa juga, majalah Rolling Stone dalam daftar The Best Album of 2026 So Far yang dipublikasikan pada 15 Juni menyebut BTS menunjukkan akar Korea mereka dengan arirang yang luar biasa. Surat kabaran harian Inggris The Telegraph juga memasukkan album penuh kelima BTS ke dalam daftar album terbaik yang diterbitkan pada 13 Juni 2026. The Telegraph juga menyebut grup beranggotakan RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, dan Jungkook ini sebagai wajah K-pop.
1: Info Produe.
0: Dan info yang terakhir ya, teman Produe, datang dari aktor Timothy Chalamet dan aktris Selena Gomez yang akan membintangi film animasi berjudul Not Alone, produksi dari Illumination, studio di balik film animasi populer seperti Despicable Me dan Super Mario Bros. Variety pada hari Senin 22 Juni mewartakan bahwa Chalamet dalam film animasi tentang alien itu akan berperan sebagai pengisi suara tokoh Joe, mekanik roket yang tertutup dan menjalani kehidupan tenang seorang diri. Sementara Gomez akan memerankan Fran, seorang astrobotanis brilian yang sedang mengembangkan roket pertama di dunia yang menggunakan bahan bakar dari tumbuhan.
1: Info Produe.
0: Demikian 3 info terkini yang hadir di ruang dengar kamu di Info Produe di sore ceria kali ini, teman Produe. Sebelumnya Kiki juga ucapkan selamat menaikkan ibadah sholat asar ya untuk teman-teman Produe, khususnya yang berada di wilayah kota Sintang dan sekitarnya. Selain ini juga kalian bakal ditemenin di sore ceria barengan sama rekan aku, ada Tias. Dan Kiki pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Samantha.

Oke, teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan kali ini ya di sore ceria barengan sama aku Tias yang akan menemani kamu hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nah, teman Pro 2, kita udah masuk di segmennya Betang nih ya, berita tentang Sintang. Dan kali ini infonya itu tentang Pemkab Kapuas Hulu kunjungi Kementerian Kehutanan RI nih, teman Pro 2. Mewakili Bupati Kapuas Hulu, Wakil Bupati Kapuas Hulu Sukardi melaksanakan kunjungan koordinasi ke Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta pada Senin 22 Juni 2026. Nah, teman Pro 2, dalam pertemuan tersebut Wakil Bupati didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD, serta Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Kapuas Hulu. Nah, kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam mempercepat proses pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat serta penetapan wilayah hutan adat nih. Nah, melalui koordinasi dan konsultasi langsung dengan pemerintah pusat, diharapkan berbagai tahapan administrasi dan teknis dapat berjalan lebih efektif sehingga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat di Kapuas Hulu. Nah, teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu juga berkomitmen untuk terus memperjuangkan hak-hak masyarakat adat serta mendorong pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Oke, teman Pro 2, infonya ini aku kutip dari laman website kita ya di rri.co.id.

Siapa nih yang lagi jatuh cinta? Tahukah kamu, jatuh cinta adalah perasaan yang sangat kuat dan kompleks terhadap seseorang atau sesuatu yang menyebabkan perasaan senang, terpikat, dan terobsesi. Ini dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Proses jatuh cinta melibatkan pelepasan hormon-hormon seperti dopamin, oksitosin, dan serotonin dalam otak yang dapat menghasilkan perasaan euforia dan kegembiraan. Ini dapat mempengaruhi kognisi, persepsi, dan emosi seseorang. Namun, teman Pro 2, perlu diingat ya bahwa jatuh cinta bukanlah segalanya dalam sebuah hubungan. Penting untuk mengembangkan dan mempertahankan kepercayaan, saling menghargai, dan berkomunikasi yang sehat dalam hubungan jangka panjang.

Teman Produa, tahu nggak sih Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia? Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman, bercampur dengan rasa segar, sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.

gak sih? Ternyata suara sirene ambulan mempunyai makna yang berbeda. Bunyi tersebut dibedakan menurut situasi serta tingkat urgensinya. Ambulan sedang menjemput pasien.

suara ambulan berbeda-beda, apapun bunyinya, ambulan tetaplah menjadi kendaraan prioritas di jalan. Nah, dalam hal ini, pengendara lain wajib menepi jika mendengar suara sirene ambulan.

Teman Pro 2, kamu pernah mengamati warna tutup botol nggak sih? Ternyata warna tutup botol air minum kemasan memiliki arti berbeda loh. Warna tutup botol berwarna biru artinya air diambil dari bawah tanah yang dipompa melalui proses penyulingan yang diolah dengan teknologi tertentu sehingga aman untuk dikonsumsi dan dilabeli sebagai air mineral original. Nah, teman Pro 2, kalau warna hijau umumnya menunjukkan air minum dalam botol tersebut adalah air mineral yang mengandung mineral alami dan mungkin telah melalui pengolahan yang minimal. Air ini diambil khusus dari dalam tanah sehingga memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Biasanya di botol tertera jumlah kandungan mineral dan juga lokasi tempat pengambilan air yang hanya terletak di area tertentu. Karena alasan itulah, air mineral ini dijual dengan harga yang sedikit lebih mahal dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Tutup kemasan air mineral berwarna putih. Nah, itu menandakan bahwa air yang digunakan diperoleh dari air pipa yang ditadah, diproses melalui proses penyulingan dan ditambah bahan kimia sehingga keaslian air hilang. Biasanya teman Pro 2 pada kemasan hanya dilabeli sebagai air minum dan harganya jauh lebih murah dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Nah, kalau tutup botol berwarna merah biasanya menunjukkan air minum dalam botol tersebut mengandung rasa tertentu seperti rasa jeruk atau lemon. Sekarang udah tahu kan?

Oke teman Pro 2, kita sudah ada di penghujung betang ya, berita tentang Sintang. Dan nanti selanjutnya di pukul 16 hingga jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan rangkaian informasi ke ruang dengar kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sinta. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Kebanyakan orang hanya mengetahui dua jenis kepribadian manusia, yaitu ekstrovert dan introvert. Jika ekstrovert adalah kepribadian yang terbuka, maka introvert adalah kebalikannya, lebih tertutup. Namun, tahukah kamu bahwa ada jenis yang ketiga, yaitu ambivert? Ambivert adalah kepribadian gabungan antara ekstrovert dan introvert. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Adam Grant dari The Wharton School, University of Pennsylvania, 2/3 manusia merupakan ambivert. Pertama, menyukai bersosialisasi sama banyaknya dengan menyendiri. Ambivert memiliki ciri yang unik, mereka menyukai bergaul dengan orang banyak seperti seorang ekstrovert. Namun di sisi lain, mereka juga sangat membutuhkan waktu untuk sendiri seperti seorang introvert. Kedua, sama produktifnya saat bekerja sebagai tim maupun sendiri. Ambivert seorang yang fleksibel, mereka mampu bekerja dengan baik sebagai tim maupun sendirian saat bekerja sebagai tim. Yang ketiga, komunikator yang sangat baik, yaitu memiliki keunggulan dalam kedua hal tersebut. Dia adalah seorang komunikator sekaligus pendengar yang baik. Yang keempat, yaitu tempat curhat yang nyaman untuk teman-temannya. Yang kelima, setengah hati dengan sosial media. Kadang mereka ingin meninggalkan media sosial dan menghabiskan waktu sendiri seperti membaca. Namun separuh dari diri mereka pun ingin tetap aktif di sosial media untuk bisa melihat semua perkembangan kehidupan yang berlangsung. Akibatnya, hal sederhana seperti ini pun terkadang membuat mereka galau.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Tanaman anggrek raksasa atau ratu anggrek ini merupakan keluarga anggrek terbesar dan terberat di dunia. Berat tiap rumpunnya bisa lebih dari 1 ton. Jumlah kuntumnya bisa mencapai ratusan. Anggrek tebu tumbuh di sela-sela atau pangkal pohon besar di dataran rendah. Bunganya tidak mudah layu, mampu bertahan 2 bulan meski telah dipotong dari batangnya yang raksasa. Anggrek ini tumbuh di Sumatera, Jawa, Sulawesi, serta Papua.

Oke, teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan kita di sore ceria hari ini akan membahas tentang cara alami untuk sembuhkan pilek lebih cepat nih, teman Pro 2. Di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu nih, seperti akhir-akhir ini di Kota Sintang ya, biasanya kadang hujan, kadang panas gitu kan. Jadi bikin tubuh kita juga lebih rentan nih terkena penyakit ya, teman Pro 2. Tentunya salah satunya ada seperti penyakit pilek ini. Nah, pilek ini biasanya merupakan infeksi saluran pernafasan yang disebabkan oleh infeksi rhinovirus. Nah, penyakit ini umumnya akan sembuh tanpa pengobatan medis di Taman Pro 2. Namun, jika kamu ingin sembuh lebih cepat dari pilek tersebut, kamu bisa menggunakan obat-obatan yang alami nih. Ada beberapa obat pilek dewasa alami yang diketahui paling ampuh nih ya, teman Pro 2. Yang pertama yaitu ada jahe. Nah, jahe ini membantu untuk menyembuhkan pilek dengan melemaskan otot saluran pernafasan. Dan jahe juga menangkal rasa mual akibat terus membuang ingus ataupun dahak nih. Dan manfaat jahe lainnya yaitu untuk meningkatkan kemampuan sistem imun dalam mempercepat proses pemulihan dari pilek. Dan cara menggunakan obat pilek herbal satu ini pun sangat mudah nih ternyata, teman Pro 2. Kamu cukup rebus beberapa buah jahe yang sudah digeprek atau diparut, lalu saring dan minum selagi hangat nih. Dan kamu juga bisa menambahkan perasan lemon, madu atau larutan gula merah supaya air jahe tersebut lebih nikmat. Oke, teman Pro 2, dan nantinya aku akan infokan lagi nih ya, apa aja sih obat pilek dewasa alami yang diketahui paling ampuh nih ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tahukah kamu kenapa warna merah, kuning, dan hijau dipilih jadi lampu pengatur lalu lintas? Berdasarkan sejarah, lampu lalu lintas pertama kali digunakan di kota London, Inggris pada tahun 1868. Namun saat itu lampu lalu lintas hanya menggunakan dua warna saja, yakni warna hijau dan merah. Hal tersebut berbeda dengan zaman sekarang yang sudah ditambah satu warna lagi, yakni warna kuning sebagai pelengkapnya. Ketiga warna lampu lalu lintas, merah, kuning, hijau, saat ini adalah warna yang paling solid. Merah merupakan warna yang memiliki gelombang terpanjang pada spektrum dan dapat dilihat dari jarak yang lebih jauh daripada warna lainnya. Dalam banyak kebudayaan, warna merah melambangkan bahaya dan berhubungan dengan maut. Itulah alasan kenapa warna merah jadi tanda berhenti pada lampu lalu lintas. Kemudian warna kuning mampu menghasilkan tanda-tanda yang sangat reflektif, yang artinya juga dapat dilihat dengan jelas setelah warna merah. Itulah sebabnya zona penyeberangan dan peringatan penting lainnya diberi warna kuning, yang artinya warna peringatan atau hati-hati. Dan warna hijau pada lampu lalu lintas sebenarnya mengikuti dari sejarah kereta api. Sejak tahun 1830-an, lampu peringatan digunakan oleh industri kereta api. Saat itu warna merah digunakan untuk tanda berhenti, putih sebagai tanda boleh melaju, dan hijau sebagai tanda berhati-hati. Namun pada tahun 1914, ada kejadian di masa sebuah lensa merah terjatuh di tempatnya dan membuat lampu menyorotkan warna putih. Dan nahasnya, kejadian itu menyebabkan kereta api mengalami kecelakaan. Setelah itu diputuskan bahwa warna hijau berarti boleh melaju dan warna kuning dipilih untuk menandakan pengemudi kereta harus berhati-hati. Nah, ketiga warna itulah yang kemudian diadaptasi menjadi warna lampu lalu lintas.

Oke teman Pro 2, masih di sore ceria hari ini ya. Dan hari ini kita membahas tadi cara alami untuk sembuhkan pilek lebih cepat nih. Dan tadi ada obat alaminya, yaitu jahe itu yang pertama ya teman Pro 2. Dan yang berikutnya nih ada madu. Nah madu ini bersifat antimikroba dan terbukti dapat meningkatkan fungsi sistem imun dalam melawan peradangan akibat pilek nih teman Pro 2. Nah caranya, kamu bisa minum 1 sendok makan madu pada pagi dan malam hari. Dan jika madu terlalu manis ataupun kental, larutkanlah dalam minuman hangat seperti teh atau air lemon. Karena madu ini selain efektif meredakan pilek, segelas air madu juga dapat mencegah dehidrasi nih ya teman Pro 2. Namun madu ini tidak boleh digunakan sebagai obat pilek untuk bayi di bawah usia 1 tahun. Dan yang berikutnya nih teman Pro 2, ada bawang putih nih ya. Nah, sebuah studi dalam jurnal Clinical Nutrition melaporkan bahwa vitamin C dan senyawa alisin dalam bawang putih ini dapat membantu menguatkan sistem kekebalan tubuh dalam melawan kuman penyakit. Dan bawang putih ini juga bisa sebagai obat pilek alami paling manjur jika dimakan mentah nih teman Pro 2. Namun kamu juga bisa menumis atau mencacahnya untuk dicampur ke dalam masakan.

Indonesia bangga, ayam goreng khas Indonesia jadi urutan kelima sajian ayam terbaik di dunia, kalahkan popcorn chicken dari Taiwan. TasteSatellite, sebuah laman yang suka membagikan informasi makanan di seluruh dunia, baru saja mengumumkan deretan sajian ayam paling enak di dunia. Nariknya, ayam goreng khas Indonesia masuk urutan kelima sebagai sajian ayam terbaik di dunia. Ayam goreng sukses mengalahkan beberapa sajian ayam terkenal di dunia seperti popcorn chicken di urutan ke-13 dan yakitori di urutan ke-18. Dalam daftar makanan tersebut, ayam goreng bukan satu-satunya makanan khas Indonesia yang masuk daftar tersebut. Nasi goreng ayam dan gulai ayam juga masuk dalam daftar sajian ayam terbaik di dunia. Nasi goreng ayam menempati urutan ke-36 dan gulai ayam menempati urutan ke-49 sebagai sajian ayam terbaik di dunia.

Oke, teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan tadi kita udah membahas sedikit ya cara alami untuk sembuhkan pilek lebih cepat. Dan ada beberapa obat alaminya, yaitu ada jahe, madu, dan juga bawang putih nih, teman Pro 2. Dan yang lainnya nih, teman Pro 2, kamu bisa berkumur dengan air garam ini, bisa dapat membantu mencegah gejala pilek kamu tuh bertambah ya. Karena larutan garam pada ini dapat mencairkan lendir lengket yang menempel pada dinding hidung dan tenggorokan. Uniknya lagi, rutin berkumur air garam juga dapat membantu mencegah penularan pilek dari orang lain. Dan yang terakhir nih, teman Pro 2, ada daun mint. Nah, daun mint ini merupakan obat pilek tradisional. Dan karena ekstrak daun mint ini diketahui memiliki cara kerja yang mirip dengan obat pilek di apotek yang disebut decongestan ya, teman Pro 2. Decongestan ini dan daun mint dapat membantu mencairkan lendir penyebab hidung mampet. Karena ada sensasi hangat dari daun mint juga berfungsi melancarkan aliran udara dalam saluran pernafasan. Nah, itu tadi ya teman Pro 2, cara alami untuk sembuhkan pilek lebih cepat dengan bahan-bahan yang juga alami nih. Dan teman Pro 2, infonya tadi aku kutip dari laman rri.co.id.

Teman Pro 2, siapa nih yang pernah mendengar serofobia atau rasa takut dengan kebahagiaan? Penderitaan serofobia memiliki ketakutan yang gak masuk akal tentang kebahagiaan. Pengidap akan mengalami kecemasan yang tinggi hanya karena memikirkan sesuatu yang membahagiakan. Ia akan mengalami serangan panik hingga keringat berlebih. Kata sero dalam serofobia diambil dari bahasa Yunani yang artinya bersuka cita. Jadi cukup jelas ya, serofobia yaitu fobia untuk bersuka cita. Serofobia merupakan ketakutan untuk terlibat dalam aktivitas menyenangkan atau perasaan bahagia. Biasanya orang yang mengalami serofobia meyakini kalau sesuatu yang sangat baik terjadi bisa jadi pertanda buruk sesudahnya.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Saya Glenn, Tentang Favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, Meme Intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, Keke Runner Up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Keke Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
0: RRI,
3: Radio Piala Dunia.

duel menarik tersaji di Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

denial, istilah yang sering muncul di sosial media. Denial sering juga disebut nggak mau ngaku. So, denial itu seperti kondisi di mana seseorang nolak banget buat nerima kenyataan yang sebenarnya udah ada di depan mata. Misalnya nih, kamu lagi pacaran sama seseorang yang ternyata udah mulai bersikap aneh. Tapi kamu tetap aja ngeyakinin diri kamu kalau semuanya itu baik-baik aja. Ini contoh denial yang sering banget terjadi. Gak cuma soal cinta, denial juga bisa muncul di banyak aspek kehidupan. Misalnya soal kerjaan, kesehatan, atau bahkan masalah-masalah sosial. Kadang kita ngerasa lebih nyaman nolak kenyataan daripada berhadapan sama masalah yang sebenarnya udah gak bisa dihindarin. Tapi ya udahlah ya, denial emang sesuatu yang lumrah terjadi. Tapi penting banget buat kita buka mata dan terima kenyataan biar gak tambah ribet. Jadi, yuk kita lebih aware sama diri sendiri dan juga lingkungan sekitar biar gak terjerumus dalam denial yang terus-menerus. Emang susah sih, tapi gak ada salahnya dong buat dicoba, ya kan? Keep it real ya guys!

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik.

Oke, Teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan Teman Pro 2 di sore hari ini kelihatannya cerah ya. Dan cerahnya ini berawan nih, Teman Pro 2. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Tetap jaga keselamatan selama berkendara. Dan semoga kita juga dalam keadaan sehat nih ya, Teman Pro 2, dimanapun kita berada. Nah, Teman Pro 2 di Sintang ini untuk perakhiran cuaca dari BMKG nih, sebagian besar ini emang cerah berawan nih, Teman Pro 2, dan semoga seterusnya juga begitu ya sampai nanti malam atau sampai seterus besok-besokannya nih ya. Nah, Teman Pro 2, aku mau infokan juga nih untuk azan maghrib di hari ini nantinya di pukul 17 lebih 43 menit waktu Indonesia Barat.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kumpulan Pro 2. Tahukah kalian, Gen Z dan milenial diprediksi akan miskin terjebak doom spending. Lalu, apa itu doom spending? Doom spending sendiri merupakan aktivitas membelanjakan uang untuk menghilangkan stres di tengah kekhawatiran atas kondisi ekonomi yang tidak pasti dan kondisi hubungan internasional yang tidak stabil. Keberadaan ponsel pintar yang memudahkan akses informasi tentang krisis ekonomi, perang, hingga isu lingkungan bisa memperburuk fenomenal ini. Fitur pembayaran seperti Buy Now, Pay Later atau BNPL ternyata turut mendorong perilaku belanja impulsif ini, teman Pro 2.

rapat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu.

0: pukul 17.43 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 4.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Halo, saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya, RRI Radio Piala Dunia.

Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: good thing.
1: Mengenal gangguan erotomania syndrome, kirain dia suka, tapi ternyata enggak. Gangguan mental erotomania syndrome ini adalah kondisi ketika kamu menganggap si dia cinta atau suka padahal sebenarnya tidak. Ternyata kondisi ini lebih sering dialami perempuan daripada laki-laki dan berlangsung selama berminggu-minggu sampai tahunan. Fokus, khayalan, dan obsesinya ada di percintaan. Gangguan ini bisa berkembang jadi obsesi saat mengejar orang yang disukainya. Erotomania sering disebabkan karena perasaan terabaikan hingga jadi trauma, buruknya kepercayaan diri, introvert, dan perasaan terisolasi. Ngutip juga dari Woman Health, di mana erotomania juga disebut dengan sindrom Klerambol. Kondisi ini ditemukan pada 1885 oleh psikiater asal Prancis, Gigi de Clerambault. Setelah mengamati seorang perempuan yang mengira seorang laki-laki dengan status sosial atau profesi lebih tinggi jatuh cinta kepadanya.
2: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
3: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik, males, drama banget.
4: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih

kamu dan kita masih di sore ceria hari ini ya. Sebelumnya aku mau ngucapin juga nih buat teman Pro 2, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat kamu yang menjalankannya. Dan teman Pro 2, kita di sore ceria hari ini udah masuk di segmennya kultur kita nih. Dan di kultur kita nantinya kita akan membahas tentang Hudok dan Kwangkai, dua wajah spiritualitas Dayak Kalimantan Timur yang masih hidup nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, di tengah hutan dan sungai Kalimantan Timur tersimpan dua tradisi yang menggambarkan betapa dalamnya cara masyarakat Dayak memaknai kehidupan dan kematian nih. Satu merayakan kesuburan dan panen, satu lagi menghormati perjalanan arwah menuju keabadian. Nah teman Pro 2, keduanya ini bukan sekedar pertunjukan budaya ya, melainkan praktik spiritual yang masih dijalankan hingga hari ini. Salah satu tradisi paling ikonik dari masyarakat Dayak Kalimantan Timur yaitu tarian Hudok yang dikenal luas di kalangan masyarakat Dayak Bahau dan Dayak Wehea. Nah, teman Pro 2, penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal penelitian ilmiah multidisiplin pada tahun 2024 mengungkap ritual Hudok ini tetap disakralkan oleh masyarakat Dayak Bahau hingga saat ini dan dirayakan setiap tahun sekali nih. Yang menariknya nih teman Pro 2, upacara Hudok ini bersifat kompleks ya karena melibatkan banyak faktor sekaligus, mulai dari relasi sosial, dimensi keagamaan, hingga unsur seni pertunjukan. Dan hubungan sosial dalam konteks ini dipahami sebagai tindakan yang terpadu ya, sementara pemahaman keagamaan dimaknai sebagai fenomena budaya yang utuh. Nah teman Pro 2, melalui interaksi antara individu maupun kelompok dalam pertunjukan tari ini, relasi sosial masyarakat Dayak Bahau justru semakin terjaga dan dinamis ya. Tarian ini menggunakan kostum yang terbuat sepenuhnya dari bahan-bahan alam, mencerminkan kedekatan masyarakat Dayak dengan lingkungan sekitarnya nih. Nah studi yang sama juga menemukan adanya praktik keagamaan yang tertanam dan diabadikan dalam budaya masyarakat Dayak Wehea melalui pertunjukan tari ini. Bahkan nih teman Pro 2, terlihat sebagai bentuk pengalaman, pengamalan nilai-nilai keagamaan meskipun mayoritas masyarakat Dayak Wehea menganut kepercayaan non-muslim. Nah tadi itu sedikit tentang Hudok, tarian topeng untuk tanah yang subur di Kalimantan Timur nih teman Pro 2. Dan nantinya kita akan membahas tentang toleransi yang terjalin lewat festival padi nih teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

dibalik praktik adat ini dengan melibatkan 4 subjek dan 6 informan dalam prosesnya. Dan ritual ini juga menunjukkan bahwa bagi masyarakat Dayak Benuaq, kematian bukanlah akhir dari sebuah hubungan, melainkan transisi yang memerlukan penghormatan khusus dan proses spiritual yang kompleks sebelum arwah benar-benar dianggap mencapai keabadian.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

Kita mempro dua, kita masih di kultur kita nih. Dan kita tadi membahas sedikit ya tentang Hudok dan Kuangkai, yaitu dua wajah spiritual Dayak Kalimantan Timur yang masih hidup hingga saat ini nih teman pro 2. Dan tradisi ini kenapa sih masih relevan hingga saat ini ya? Karena pasti di tengah arus modernisasi yang begitu deras menerpa Kalimantan Timur, mulai dari pembangunan ibu kota Nusantara hingga ekspansi industri, kedua tradisi ini membuktikan satu hal penting, yaitu identitas budaya Dayak tidak serta-merta luntur begitu saja nih teman pro 2. Hudok dan Kuangkai tetap dijalankan secara konsisten ya oleh komunitas-komunitas Dayak Bahau, Wehea maupun Benuak. Nah, bukan sekedar sebagai tontonan wisata, melainkan sebagai praktik spiritual yang sungguh-sungguh dihayati. Dan kedua tradisi ini juga menunjukkan kompleksitas budaya Dayak yang sesungguhnya jauh dari stereotip sederhana yang kadang melekat pada masyarakat adat nih teman pro 2. Karena dibalik setiap gerakan tarian Hudok dan setiap prosesi Kuangkai, ini tersimpan sistem kepercayaan, relasi sosial dan nilai-nilai toleransi yang telah teruji selama generasi demi generasi. Nah, teman pro 2, buat kamu yang berkesempatan mengunjungi Kalimantan Timur dan menyaksikan langsung praktik budaya ini dengan tetap menghormati kesakralannya, bisa menjadi pengalaman yang jauh melampaui sekedar wisata budaya biasa nih. Nah, ini merupakan jendela untuk memahami bagaimana masyarakat Dayak memaknai siklus kehidupan dari kesuburan tanah hingga keabdian arwah dengan cara yang begitu khas dan mendalam nih teman pro 2. Oke teman pro 2, itu tadi kita udah membahas tentang Hudok dan Kuangkai, dua wajah spiritualitas Dayak Kalimantan Timur yang masih hidup hingga saat ini. Dan infonya aku kutip dari laman goodnessfromindonesia.id ya. Dan teman pro 2, nantinya aku akan hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di info pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: For Pro 2. Oke teman Pro 2, saatnya aku hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info yang pertama, teman Pro 2, datang dari dunia hiburan. Leo Pictures menghadirkan film drama keluarga berjudul Jangan Buang Ibu yang mengangkat kisah pengorbanan seorang ibu. Nah, film ini disutradarai Hadrah Daeng Ratu dan diproduseri Agung Saputra dengan naskah karya Widya Arifianti. Menjelang Hari Raya Idul Adha, film ini hadir membawa cerita yang dekat dengan kehidupan banyak keluarga. Dan kisahnya mengajak penonton merenungkan arti kebersamaan di tengah berbagai tantangan yang sering muncul dalam kehidupan.
1: Info Pro 2.
0: Dan info yang berikutnya teman Pro 2, ada dari film horor komedi Thailand Pinak 5 siap menyapa penonton Indonesia mulai Rabu 24 Juni 2026. Dan film ini melanjutkan kisah waralaba populer yang memadukan teror supranatural dan humor khas Thailand nih. Dan Pinak 5 ini disutradarai Mike Peton Haris Chok Cirajas Sopon. Ia kembali mengembangkan mitologi hantu Pinak yang telah dikenal penggemar film Asia.
1: Info Pro 2.
0: Info yang terakhir teman Pro 2 datang dari dunia olahraga nih ya. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir mengatakan kegiatan nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026 tidak hanya menjadi sarana hiburan bagi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Menpora mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat terhadap penyelenggaraan Nobar Piala Dunia 2026 yang kini telah tersebar ribuan titik di berbagai daerah di Indonesia.
1: Info Pro 2.
0: Sekian 3 info terkini yang telah aku hadirkan ke ruang dengar kamu di Info Pro 2. Dan infonya aku kutip dari laman rri.co.id dan antaranews.com. Dan teman Pro 2, selanjutnya nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti Music Live Chat bersama Pro 2 RRI Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, terus stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: selamat malam Indonesia.
1: Lama bener.
0: Aduh, gitu ya. Betul sekali. Malam hari ini di MLC Music Live Chat ditemani sama kita berdua tentunya akhirnya ya.
1: Kita bisa berjumpa lagi malam betul. Hari ini. Sehat, Dit?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana?
1: Gue sebenarnya lagi kurang sehat sih.
0: Asik.
1: Tuh tapi gitu sih. Ya namanya juga hidup ya gak sih?
0: Aduh.
1: Kadang sehat.
0: Mm-mm.
1: Kadang tidak sehat. Mm-mm. Ya kan?
0: Kadang kidding.
1: Tapi yang jelas hari ini walaupun apapun keadaannya.
0: Yes.
1: Kita pasti bakalan bikin suasana di manapun kamu berada.
0: Mm-mm.
1: Itu pasti happy.
0: Betul sekali.
1: Terutama buat para glorious.
0: Jadi udah tahu lah ya. Malam
1: ya.
0: Hari ini kita bakal ngobrol sama siapa ya.
1: Hmm.
0: Karena dia juga merupakan juara 3 di Idol terakhir kemarin.
1: Bagi gue dia juara 1 bro.
0: Eh sedap.
1: Karena gue dari awal sudah menjagokan Rio.
0: Oh benar. Karena Rio juga
1: juara 1 Bintang Radio.
0: Bintang Radio juga ya.
1: Bintang Radio Indonesia. Jadi Indonesian Idol juga gokil.
0: Yoi. Pokoknya kita bakal ngobrol-ngobrol sama Rio Lascard ya. Di malam hari ini ya.
1: Kita bakal ngobrol 1 jam penuh. Jadi Gloria silakan penuhin live chatnya.
0: Yes.
1: Tanya sebanyak-banyaknya, tanya yang belum pernah kamu tanyain di
0: betul.
1: Tempat lain ya.
0: Benar. Jadi langsung drop aja kalau kamu mau tanya-tanya juga langsung bisa di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya di 0811 800 105. Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol sama Rio abis ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC
2: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Edit juga.
0: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak berdua doang ya,
1: tapi sudah bertiga.
0: Yoi,
1: barengan sama
0: Rio Luxo.
2: Halo.
1: Gak susah bacanya last card.
0: Last card, bener ya last card.
1: Last
0: card.
1: Bener gak last card. Last card itu bahasa apa sih yo?
2: Nah, sebenarnya itu kayak singkatan nama kakek nenek sih kak.
1: Oke.
2: Okay. Okay. Jadi
1: last card.
2: Last card. Okay. Lahnya itu dolah, skartnya Sukarti.
0: Oh. Gitu. Tapi keren sih.
1: Keren sih Sukarti. Tapi itu akhirnya jadi nama keluarga nggak sih nggak?
2: Enggak sih kak.
1: Emang lu aja yang bikin tuh?
2: Aku dari papa,
1: papa
2: kan
1: ya?
2: Buat aku doang.
1: Ih gokil sih. Gokil sih. Kan kalau itu kan ya kayak orang-orang, gak tau ya orang Belanda atau orang Jepang. Skart. Sayang gitu kan. Sini skart.
0: Iya bener.
1: Dan mungkin teman pro 2 terutama lebih familiarnya dulu ya.
0: Yes.
1: Satrio.
2: Satrio.
0: Oh iya dulu
1: tuh Satrio. Waktu-waktu bilang radio itu Satrio.
0: Oh.
1: Sampai okay. Akhirnya sampai beberapa waktu pre-Elim juga masih pakai nama Satrio ya kalau salah ya.
2: Elim 3.
1: Elim 3 ya lu harus
2: itu showcase yang udah mulai live itu udah
1: jadi Rio. Itu siap keputusannya siapa Rio?
2: Itu barengan sama 21 kontestan lainnya. Jadi kayak udah harus
1: punya nama ya, panggung nih,
2: stage nama name.
1: Rio. Oh, Rio. Itu lu yang nentuin tapi. Bukan dari produser atau apa?
2: Bareng-bareng sih kak waktu itu dari manajemen juga kan gitu. Akhirnya kayaknya Rio jadi gitu.
1: Rio aja. Rio. Tapi untungnya lo punya nama Laskar itu sih.
0: Gokil
1: sih. Itu gak ada yang punya lo ketika browsing Rio Laskar.
0: Langsung.
1: So Rio, aduh.
0: Yes.
1: Gue itu dulu pas kemarin nih ya season terakhir ini gue yang gue jagoin adalah Rio.
0: Oke.
1: Okay. Lu siapa? Jagoan lu siapa? Jujur.
0: Kalau jujur gue jagoan gue adalah Josh sebenarnya.
1: Josh.
0: Florentino. Gue suka tim
1: warna suaranya.
0: Warna suaranya.
1: Betul. Ya sebenarnya gue kalau harus bisa mengidolakan apa menjagokan ya ada orang-orang yang diundang radio sih.
0: Karena banyak juga ya di situ ya.
1: Juga gitu.
0: Benar.
1: Dan ini sebenarnya kali keberapanya Rio ikutan Idol?
2: Season sebelumnya aku sempet coba kak, dan itu cuman coba-coba gitu.
1: Belum serius banget ya?
2: Iya mungkin kak ya, setelah mengetahui emang Rio itu orangnya kalau coba-coba itu gak bisa ternyata.
0: Oke, harus serius ya.
2: Season 14 ini kayak seriusin dari lagu apa yang mau aku nyanyiin, itu part mana, baju apa yang harus aku pakai, pokoknya sebisa mungkin, semenarik mungkin lah buat yang ngejuriin waktu itu di babak audisi, jadi... Memang ya akhirnya mungkin rezekinya di season 14 gitu dengan persiapannya.
1: Ih gokil. Dan akhirnya bisa menjadi second runner up.
0: Yes.
1: Itu jadi kebanggaan tersendiri pasti ya.
0: Mm-mm.
1: Walaupun sebenarnya gue berharapnya dia juara satu.
0: Benar.
1: Dan Rio pun gue yakin berharapnya itu. Tapi sometimes ya itu yang harus diterima gak sih? Yuk.
2: Iya sih kak, kalau aku malah sejujurnya tuh... bersyukur kak kayak tiap babak itu dikasih kesempatan buat lolos itu karena emang gak ada ekspektasi yang kayak gimana-gimana.
1: Mm-hmm.
2: Karena emang di Idol itu sejujurnya susah banget gitu kak bisa berada atau berkompetisi di Idol. Jadi kayak pikirannya setelah ada kesempatan lolos aku mau maksimalin gitu. Mm. Jadi misal nanti emang gak lolos itu gak kecewa yang gimana, gak ada kekecewaan.
1: Karena
2: gitu.
1: Sudah menampilkan karena yang terbaik.
2: Itu sih yang selalu aku utamain dulu kak.
1: Gila loh waktu itu standing ovation 5 juri standing ovation pertama kali itu Rio sama Selena ya?
2: Iya waktu itu duet.
1: Waktu itu. Soalnya itu susah banget suruh.
0: Bener.
1: Kayaknya suruh angkat-angkat bokong tuh gak susah ya.
0: Susah bener-bener.
1: Yang berhasil tuh Rio.
0: Bener. Tapi selama perjalanan Idol yang berapa lama? Berarti setengah tahun hampir ada kali ya?
2: Iya kurang lebih 6 bulan.
0: 6 bulan kurang lebih ya. Itu apa? Ada hal yang masih diingat gak sampai sekarang? Pelajarannya? Dari judges mungkin?
2: Iya dari judges. Pasti yang paling aku ingat komentar dari Kang Sole sih.
1: apa itu?
2: Di babak showcase, final showcase itu mungkin gak komentarin soal nyanyinya.
1: Yang baju ya. Gue tahu banget itu.
0: Oh komen baju.
1: Padahal baju kan kita disiapin ya.
2: Iya gak sih? Iya sih kak, cuman kayak mungkin gaya rambut juga apapun lah pokoknya.
1: Tapi akhirnya abis itu lu jadi aware ya?
2: Iya kak.
1: Akhirnya udah mau gak mau harus
0: lebih aware lagi.
1: Lebih aware
2: akhirnya
1: lagi nih.
2: Tim jadi juga lebih ini kak, apa namanya, milihin bajunya itu lebih,
0: okay.
2: Apa sih istilahnya itu kak, lebih.
1: Iya lebih fit gitu, supaya lebih fit lagi baju, rambut, karena itu ngaruh banget ternyata.
0: Yes. Betul.
1: Dan apalagi ya itu ya, karena kan idol itu kan base-nya adalah voting. Jadi apapun yang orang lihat, apapun yang orang dengar, itu yang jadi patungannya mereka.
0: Betul.
1: Wow. Jadi yang paling apa ya? Ini kan ya Rio udah terbiasa dengan kompetisi, pernah bintang radio, terus juga akhirnya di idol gitu. Apa yang paling berasa banget di idol itu yang wah gila gue nggak bisa dapetin di tempat lain gitu.
2: Bikin aku ini sih gak tersadar. Oh begini ya rasanya, karena kan mereka sering kasih tahu kita

0: ada dari diri kita mengajukan lagu kayak gitu, dan juga selebihnya kita ya diskusi sama tim kira-kira buat minggu depan menyesuaikan temanya apa kan, minggu depan itu paling cocok kira-kira dibawain sama si A, si B, si C itu apa kayak gitu kan. Karena ada potensi-potensi juga kan kak, kalau bawakan lagu ini kira-kira bakal kejebak atau makin bagus segala macam dipertimbangkan gitu.
1: Benar-benar. Tapi selama Idol apa yang paling challenging nih lagunya nih?
2: Lagu
0: semuanya challenging lagi kak, soalnya ada tema-temanya gitu loh kak, jadi kayak kita kayak dipaksa untuk pinter gitu kak, mengulik lagu ini. Kita kan sebagai penampil di situ mengcover lagu aslinya harus dengan versi yang berbeda aja itu,
2: gitu ya. Itu sulit ya,
0: itu aja kita harus cari kan.
1: Benar-benar.
0: Jadi ya, semuanya challenging sih kak sejujurnya.
1: Beda-beda ya, challenge-nya beda-beda ya.
2: Apalagi yang harus berdua ya sebenarnya. Lebih gampang lu nyanyi sendiri apa? Padahal soalnya di komentar juri kan, Rio-nya harus berdua gitu kan. Sebenarnya kayak gitu kan. Malah lu lebih bagus berdua gitu.
0: Dari Kang Soleh.
2: Gue apal. Komen-komen Kang Soleh gue apal.
1: Iya Kang Soleh ngeri juga sih komentarnya.
2: Dan lu nanggepinnya seperti apa tuh ketika ada
0: Iya, jadi waktu duet sama Celine, kayaknya Rio lebih cocok kalau duet deh gitu.
2: Terus
0: waktu bertiga, Rio kayaknya emang harus trio deh. Waktu sama Debak Kucakar, ini harus ada bandnya, pokoknya Rio gak boleh sendiri.
2: Gue aja dulu ya, gue pernah kan manggung tuh di mana ya, di Rolling Stone ya. Kebetulan yang MC bang, Kak Soleh tuh, Soleh-Soleh. Band lo namanya apa? Supernova. Supernova nama fansnya apa? Supernovans gitu kan.
1: Oke.
2: Lu gak bakal ada fansnya nanti karena Supernovans.
1: Aduh.
2: Itu sakit banget gue. Sampai keinget sampai sekarang.
1: Walaupun bercanda tapi.
2: Iya juga ya. Itu jadi doa nanti.
1: Astaga.
2: Dan ini udah rame banget di live chat bro.
1: Yes.
2: Kita absenin dulu aja kali ya.
1: Boleh.
2: Siapa lagi? Ada Mei Prawesti.
1: Ada Dewi Wahyuni. Ada Maulidatul.
2: Mila Riperton. Ada
1: Jinda
2: Susanti.
1: Dan masih banyak lagi yang lainnya.
2: Tanya-tanyain nanti.
1: Boleh. Nanti pokoknya kita cari-cari pertanyaan yang kira-kira seru buat ditanyain ke Rio gitu ya. Jadi pastiin buat kamu yang pengen pertanyaan langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
2: Rio katanya minta di ada yang disapa tuh, jangan ngadep samping dong.
0: Halo. Di sini.
1: Iya di sini kameranya.
0: Aku ya, baru menyadari ya.
2: Gue udah suruh ngadep sono tuh.
1: Udah.
2: Berapa lama? 10 detik.
1: Aduh. Screen time-nya mahal.
2: Nanti kita bakal bahas juga satu single yang akhirnya.
1: Betul.
2: Ini pasti gue yakin Rio senengnya bukan main ya. Bener. Karena akhirnya bisa satu title gitu dengan Andi Rianto.
1: Yes, betul. Nanti kita bakal bahas ya.
0: Iya lagi kan.
2: Itu impiannya sama penyanyi bro.
0: Iya kok bener.
2: Agak mirip gue kan Andi Rianto juga mukanya.
1: Yain aja udah oke. Nanti kita bakal bahas itu sama Brodo, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga dan juga Edi tentunya.
0: Dan kita masih barengan sama Rio.
2: Rio Tobelli.
0: Ini dari tadi di komen tuh kayak Rio Tobelli, Tobelli, Tobelli. Tobelli masalah caps lock gitu kan jadi kebaca.
3: Glorious nih.
0: Glorious
1: emang ya. Tapi yang ngasih nama Glorious siapa nih?
3: Aku kak waktu itu emang sebelum showcase nyari-nyari kan kak emang untuk fanbase ini kira-kira apa ya? Sih. Apa beberapa? Aku akhirnya mantapin Glorious.
1: Keren sih itu.
0: Gokil.
1: Satu doa lah supaya benar-benar Glorious.
3: Rio with us.
1: Rio with us. Glory. Wih keren.
0: Keren.
1: Nah. Sampai akhirnya Rio menjadi seperti sekarang kan perjalanan panjang ya.
0: Yes.
1: Apa sih yang lo rasain apa ya?
0: Perbedaan.
1: Perbedaan terus juga hikmahnya dari yang lo rasain gitu kan. Ya ibaratnya perjalanan lo gak di musik itu gak. Sampai waktu itu sempat yang posting dia lagi masih umur 10 tahun apa gitu. Kan? Manggung di TVRI apa di mana gitu.
3: Iya di JTV
1: di Surabaya ya. Itu lu umur berapa tuh yuk? 10 ya?
3: 10 ya, 10
1: tahun. Berarti kan nyanyi dari awal banget sampai sekarang akhirnya bisa jadi ya udah jadi penyanyi nasional gitu. Itu apa yang hikmah? Maksudnya, wah memang gue harus persistence ya atau gue harus tetap konsisten atau gimana yang lu dapat?
3: Iya sih kak, yang paling penting itu harus konsisten dan setiap apa ya pelajaran yang aku dapat entah itu dari kakak-kakak yang udah mengerti tentang musik itu aku coba ATM-in gitu kan.
0: Oke.
3: Mati tiru modifikasi gituin kak. Aku coba terapin untuk misal ada next ajang kayak Idol itu aku selalu coba buat pakai itu semua ilmu termasuk konsisten sih juga aku kan karena kan udah diceburin papa dinyanyi nah kayak nggak boleh setengah-setengah gitu. Yang kamu bisa nyanyi ya udah kamu maksimalin sampai mana kamu bisa memaksimalkan apa yang udah jadi hobi kamu, apa yang kamu suka itu dinyanyi ya udah gitu.
1: Ini kita udah ada di milestones yang udah kita impikan, lu impikan juga. Tinggal nanti ada Sumpah Mati bisa didengerin sampai ratusan juta orang,
0: yes.
1: Ya kan? Dan nanti bakal ada single-single selanjutnya dari Rio.
0: Rio tentunya.
1: Dan tadi ini Sumpah Mati udah rilis dan sempat trending berapa lama yuk?
3: Berapa hari itu ya teman-teman ya?
0: Lumayan. Benar.
1: Dan bareng sama Andi Rianto.
3: Iya.
1: Yes. Apa yang lu dapat dari seorang
0: Andi Rianto?
1: Angga Rianto.
0: Mirip.
3: Jadi kan emang benar-benar waktu itu pertama kali banget ketemu Mas Andi, aku malah salfok sama ininya sih apa namanya? Sifatnya ternyata kan langsung ngomongnya tuh ngomong Jawa kan setelah sampai dengan tadi DM-DM-an itu masih ngomong bahasa Jawa. Oh matur suwun nggih Mas Andi sami-sami Rio gitu. Dan ngomongnya kayak lembut
1: gitu Mas Andi.
3: Jadi kayak wow, apalagi setelah tahu hasil musik Sumpah Mati kan kak itu enggak langsung satu arah ini Rio musiknya Sumpah Mati gitu enggak loh kak.
1: Oh,
3: jadi sempat Mas Andi nanyain Rio mau diapain gitu kak. Ya ampun
1: wow, bayangin seorang Andi Rianto nanya gitu sama penyanyinya kak. Jadi nggak perlu egonya dia gitu tapi penyanyinya juga harus punya involve gitu.
3: Iya akhirnya aku minta kalau ada begini-gininya boleh nggak Mas Andi terus diteruskan ke Mas Andi dan jadilah musik yang
1: gokil. Berarti di aransemennya gitu. Sumpah Mati ini ada bagian-bagian tertentu yang juga urunan
0: iya benar
1: usulnya Wong Jowo iki lho.
0: Iya Wong Jowo iki Wong Jowo
1: Purwokerto jadi boten usah isin-isin. Masa iki juga dirungokke ning Jogja.
0: Bener, cuman kasihan orang Jakarta enggak ngerti.
1: Jadi itu ya betapa Mas Andi selegend itu masih pengen Rio ada, itu juga ada ambil bagian.
0: Iya. Wow. Benar.
1: Ini langsung banget gak sih abis selesai tuh langsung take vokal gitu?
3: Jadi sebenarnya waktu itu take vokalnya berbarengan gak sama Celine dan Nicki gitu.
0: Oke, okay, karena ini juga lagu kemenangan ya. Oke oke oke oke.
1: Yang nyiptain ada Mahalini juga,
0: Happy Andromeda
1: dan Jayan Prayas ya.
0: Jayan Prayas. Okay. Wow. Tapi apa nih yang membedakan dari mungkin versinya Nicki sama versinya Celine itu apa?
3: Mungkin teman-teman yang udah denger langsung kayak jadi waktu musik jalan langsung gitar masuk teneneneng gitu. Beda.
0: Iya benar-benar.
3: Langsung kayak band banget gitu loh. Itu sih yang membedakan musik.
0: Benar-benar. Dari musiknya juga udah kerasa ya dari awal ya berarti.
3: Dan temponya memang lebih cepet gitu buat karena versi band gitu.
0: Oke.
1: Ini gue bacain beberapa ya. Ini Ria ceritain sedikit dong pas kompetisi KWC. Apa tuh KWC?
3: KWC. Iya, waktu itu ada event KWC, Karaoke World Champion.
1: Oh, World Champion.
0: Oh, wow.
1: Sabrina juga kalau gak salah itu juga ya buat sih?
0: Apa beda?
1: Sabrina Leonor?
3: Iya.
1: Iya. Terus juga ini Rio, hal apa yang dikangenin dari idol setelah lulus dari Felix?
3: Banyak banget sih kak.
1: Apalagi teman-teman pasti ya.
3: Terus ya keseruan aku tuh anggap apa ya kak? Proses latihan, proses vokdir, terus proses gimana sampai show itu hal yang aku suka gitu kan.
0: Okay.
3: Jadi semuanya termasuk ketika
1: timeline-nya berarti apa sih? Abis sebelum show itu biasanya dari hari pertama deh. Itu apa nih?
3: Jadi kan kita show hari Senin ya kak. Okay, selesai Senin. Itu udah masuk ke Selasa lah. Selasa. Karena kan pagi. Selasa pagi itu udah langsung kita song select kak.
1: Okay. Milih lagu.
3: Udah dapet lock malam hari Rabu langsung kita home band.
1: Home band nyari apa? Key-nya gimana?
3: Key select, terus langsung home band. Setelah itu kalau udah home band Kamis langsung vokdir gitu.
1: Okay. Sama apa vokal direktornya siapa? Director, siapa sih kemarin ya?
3: Melto. Waktu itu kita Kak Melto, ada Kak Dennis juga.
1: Dennis.
3: Okay. Kang Irfnat juga sempat waktu itu. Terus iya Jumatnya kita kayak koreo.
1: Koreo.
3: Sabtu bebas tuh Kak kita Sabtu.
0: Oke.
1: Okay. Libur dikit lah ya. Minggu langsung rehearsal.
3: Sabtu buat posting-postingin video segala macam gitu. Minggu kita GR terus mempersiapkannya gitu segala macam GR Senin show-nya.
1: Itu yang rutinitas setiap hari dilakukan ya.
3: Iya, setiap hari.
1: Wah, luar biasa. Dan kalau ada satu performance yang wah, ini gue banget. Mesti gue puas banget performance itu pas kapan? Ada kalau suruh pilih satu. Yang lagu sendiri atau yang bareng-bareng?
3: Aku sejujurnya suka lagi kak semuanya itu kayak ada memori.
1: Harus milih yuk, lo harus milih ya.
0: Dari tadi main aman terus sih.
1: Ayo harus milih yuk.
3: Aku suka. Aku suka sama penampilan tema timur sih kak sejujurnya.
1: Oh, timur, okay. Itu berarti udah agak akhir-akhir ya?
3: Iya. Itu kan sama The Baku Cakar kan?
1: Yes. Baku Cakar.
3: Udah.
1: Itu juga.
0: Itu
1: pengalaman. Pengalaman luar biasa. Tapi sebenarnya pernah nggak sih sama Baku Cakar?
3: Belum kak.
1: Baru kali itu ya?
3: Itu deg-degannya kan luar biasa kayak. Temanya timur lagi kan? Iya sih benar aku dari Jawa Timur. Kan. Timur. Beda kan kak?
1: Beda.
3: Langsung, aduh apa yang harus kulakukan ini? Berguru ke Kak Jos dulu deh. Untuk lagunya ini biar gak salah kaprah kan gitu. Artinya apa, berguru ke Kak Jos. Terus habis itu dapat aransemennya dari dari The Baku Cakar itu beda banget kan gak? Kalau dari versi aslinya Ubur-ubur Ikan Lele ini. Lagunya kan Ubur-ubur Ikan Lele waktu itu kan. Bener-bener beda banget musiknya. Nah aku memanfaatkan momen karena waktu itu bareng The Baku Cakar. Aku di lagu Ubur-ubur Ikan Lele ini selipin beberapa nada-nada yang memang mirip sama Bung Glenn gitu.
1: Iya.
3: Nah ternyata
1: apakah Bung Glenn adalah salah satu penyanyi favorit?
3: Iya kak, salah satunya.
1: Satu-satunya ya, benar-benar. Itu jadi role model.
3: Aku suka banget sama falsetnya.
0: Iya sih, wah kacau sih itu sih. Okay.
1: Pas kemarin di show juga, lu juga banyak mainin itu juga nggak salah ya, falset husky gitu kan ya, iya nggak sih, itu juga jadi karakternya Rio banget,
0: betul.
1: Sih yang nggak bisa, ya sulit untuk samain.
0: Yes, gitu. Betul. Oke deh, sekarang kita dengerin dulu kali ya, Sumpah Mati versinya Rio Lascard bareng sama Andi Rianto. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya dan ngejawabin pertanyaan-pertanyaan dari Glorious dan juga teman Pro 2 tentunya.
1: Jadi, masih ada waktu pokoknya, masih pertanyaan yang banyak Glorious ya.
0: Jadi pastiin buat tetap di MLC Music
1: Live Chat.
4: Music Live Chat.
2: Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yeay, kita mau ngasih kesempatan nih. Spesial banget nih hari ini. Gue mau ngasih kesempatan buat Glorious buat telepon Rio. Mau gak?
0: Mau gak?
1: Coba jawab dulu. Coba jawab dulu. Coba jawab dulu. Mau ketik mau.
0: Boleh. Langsung ke WhatsApp juga boleh.
1: Gitu sekarang ya. Kalau udah mau, lu langsung WhatsApp di 0811 800 105. Aku mau ditelepon. Langsung gue telepon sekarang nih ya, lewat WhatsApp ya, di 0811 800 105. Ayo sekarang. Sekarang Glorious, sambil kita nunggu ya.
0: Oke.
1: Berarti Sumpah Mati ini udah bisa dinikmati. Video klipnya juga udah ada.
2: Iya.
1: Di channelnya Hits Record ya? Atau betul. Channelnya Rio?
2: Di channel Rio juga ada di Hits Record sih kak.
1: Oke, okay, itu bisa langsung ditonton di situ. Dan bisa, sampai sekarang apa feedback dari orang-orang yang udah mendengarkan? Ada yang relate gak sama cerita Sumpah Mati?
2: Mungkin ada kak, tapi yang Rio tangkap itu kayak yang cerita-cerita gini ya, kalau misalkan kisah cintanya tuh kayak nggak berjalan dengan seimbang gitu, itu ada-ada aja sih kak dari teman-teman Glorious itu gitu.
1: Berarti masih banyak cinta yang tidak setara.
0: Itu
1: yang
0: dia.
1: Susah ya. Kayaknya Rio enggak sih ya.
0: Enggak ya. Enggak ya.
2: Pernah dulu kak waktu ya sekolah ya.
0: Oh iya gitu. Dulu ya benar ya. Tapi kan itu dulu.
1: Coba kasih tahu maunya di 0811. Coba WhatsApp sekarang 0811 800 105. Sekarang coba spam WhatsApp biar.
0: Betul.
1: Nanti kita langsung random call ya.
0: Yes.
1: Ada kepengenan gak sih kalau ada wish list bakalan diproduserin sama siapa, membuat labelnya dengar ini? Siapa yo? Sebut nama yo.
2: Siapa ya? Tolong bantu.
1: Siapa yang pengen? Kayak Andrianto udah kejadian.
0: Betul. Terus
1: Yofi kah?
2: Ah itu ya kasih. Sejujurnya iya kasih. Aduh.
1: Lale Elmanino.
2: Ah iya itu juga.
1: Tapi harus kita yang nyebut. Gimana sih?
2: Ya karena kan kayak lagu-lagunya kan semuanya keren-keren bener. Gitu loh kak.
0: Iya benar.
1: Oke. Bisa nggak sih telepon?
0: Nah masalahnya ya harusnya di sini nih.
1: Oh iya ya.
0: Bener.
1: Coba deh lo siapa nih? Ini ada ini siapa namanya?
0: Ini
1: ada namanya Aulia.
0: Aulia.
1: Aulia coba kasih pertanyaannya lewat voice note.
0: Yeah. Voice note boleh, voice note
1: kasih pertanyaan
0: aja ya.
1: buat Rio di voice note. Nanti kita puterin ya.
0: Kita bacain ya.
1: Sebenarnya kalau apa ya? Kalau dipikir-pikir gitu ya. Perjalanannya Rio dari awal sampai sekarang ini kan udah sungguh sangat disyukuri. Sampai ketemu sama Ma Igun. Itu ceritanya gimana itu?
2: Jadi waktu itu sempat Rio nyanyi kak di salah satu acara Kak Igun yang dibuat Kak Igun waktu itu Miss Mega Bintang.
1: Kapan tuh? Sebelum Idol malah?
2: Sebelum Idol.
1: Oke.
2: Okay. Jadi akhirnya dari aku nyanyi di eventnya Kak Igun akhirnya kayak mungkin di notice tapi gak yang gimana-gimana kak. Nah setelah itu dibantu sama Kak Deo waktu itu entertainment wedding, salah satu entertainment wedding yang menjembatani gitu. Ini Rio dulu pernah nyanyi loh di acara Mas Igun. Dan ternyata Kak Igun tahu itu. Oh iya,
1: ingat.
2: Akhirnya enggak nyangka ternyata wah dukungannya seugal-ugalan itu Kak Igun.
1: Gila sih.
0: Benar.
1: Jadi ternyata memang luar biasa banget, akhirnya juga supportnya luar biasa. Dan itu akhirnya men-trigger banyak orang juga gitu. Gila sih keren. Sumpah Mati ini bisa dipakai soundnya di seluruh platform digital. Aulia, kamu kirim voice note aja. Soalnya ternyata nggak bisa telepon. Ya.
0: Benar.
1: Jadi voice note. Ya. Ini siapa nih?
0: Ini next aja kayaknya.
1: Oh iya. Udah cue tadi ya.
0: Udah cue. Oke.
1: Okay. Ayo boleh.
0: Boleh.
1: Siapa aja yang mau tanya? Yang isinya pertanyaan tapi ya.
0: Benar.
1: Isinya pertanyaan nanti kita bakal puterin voice note-nya. Boleh tuh Aulia tadi boleh atau Chika juga boleh. Chika, ayo.
0: Chika boleh.
1: Dan sejauh ini mana Glorious paling jauh?
2: Glorious paling jauh ada di Jepang kak.
1: Di Jepang.
2: Waktu itu kalau misal Rio lolos di grand final emang udah DM kalau bakal pesan tiket buat nonton langsung ke studio.
1: Dan ternyata
2: rezekinya di Road to Grand Final.
1: Road to Grand Final ya, tapi ya nggak apa-apa sih ya.
0: Betul betul.
1: Sebenarnya udah didoain sih, yes. Gitu kan.
0: Benar.
1: Oke, berarti ini udah jadi satu single pertama. Udah ada bocoran belum sih persiapan buat single terbarunya?
2: Wah, doain ya teman-teman semuanya, glorious.
0: Benar. Tapi ada keinginan buat menulis lagu sendiri. Soalnya banyak yang nanya juga ini.
2: Pasti sih kak. Aku,
0: pasti.
1: Ada nggak sih sebenarnya lagu-lagunya Rio yang udah ditulis?
2: Berupa coret-coretan saja.
1: Oke. <Okay. laughs>
2: Dan niat ya. Belum sampai yang benar-benar jadi demo gitu, masih belum sih kak. Tapi memang setelah bergabung di dengan label ini, jadi kayak diarahin gitu, harus bikin karya sendiri. Ada nanti momennya Rio harus membawakan lagu sendiri. Kalau bisa juga lagu Rio itu bisa dibawakan sama penyanyi lain, itu pasti jadi hal yang membanggakan juga, atau sebuah apa ya kak,
1: level
2: ya,
1: terbaru sih, gitu ya, milestone gitu, terbaru deka. Gitu ya, bisa jadi sesuatu yang baru juga. Aulia, lu ngerekam audionya lama banget sih. Cepetan, ditungguin ini.
0: Durasi.
2: Mau nanya apa sih Aulia?
1: Ini panjang banget dari ngerekam ini, bukan suruh bikin lagu. Bener. Nanya Aulia.
0: Betul.
1: Nah, siapa di Idol yang paling jadi sahabat deket buat curhat lu? Di antara seluruh konsesan yang ada?
2: Pastinya The Boys sih kak.
1: The Boys itu berarti?
2: Aku, Eboy, Eki, sama Kak Jos.
1: Itu ya?
2: Itu berasa banget akhirnya kita makin deket setelah waktu itu Dandi lulus duluan. Kan emang kita tahu ini pasti bakal satu per satu lulus duluan. Itu akhirnya setelah itu kita kayak bakal, kita harus makin deketin teman-teman gitu kan. Kayak ya akhirnya The Boys kita bertiga itu, setelah ada waktu itu ada panggung juga buat kita bertiga. Aku sama Eki sama Kak Jos bikin kita makin dekat lagi kak. Di satu lagu, ada waktu itu lagu Menyesalkan waktu itu.
1: Iya, itu keren banget sih itu.
2: Makin juga bikin kita
1: deket. Itu juga pas broadcastnya juga bagus banget tuh.
0: Betul.
1: Yang paling menyebalkan sebenarnya kalau misalnya lagi kita ada satu event bareng seperti ini tuh, perasaan kehilangannya gak sih?
2: Iya lagi.
1: Iya gak sih? Lu kehilangan rutinitas tadi, ya gak sih? Langsung kayak hampa gitu. Sempet kayak gitu kan yuk?
2: Sampai kayak gini loh kak, jam tidur yang paling berasa kak.
0: Oh iya.
2: Kalau di Idol kan karena aktivitas padat, selalu itu kita nyampe di penginapan itu jam 1, jam 2, bangunnya harus jam berapa. Nah setelah lulus dari Idol kita pulang ke rumah itu jam tidurnya udah beda kak. Biasanya bangun, harusnya aktivitas ini nyantai gitu, kayak gitu sih kak.
1: Jadi yang paling berubah berasa gitu ya.
2: Iya berasa, itu yang paling berasa.
1: Aman?
0: Oke, kita dengerin dulu ya. Kita dengerin dulu dari Aulia nih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam kenal ya, aku Glorious Aulia dari asal Banyumas, Jawa Tengah, tapi tinggal di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Di sini aku cuman mau pesan sama Rio, jangan pernah puas dengan pencapaian saat ini, tetap selalu belajar, terus berkarya. Rio, terima kasih banget karena suaranya Rio itu selalu menginspirasi aku ketika aku lagi down, ketika aku lagi mati ide, buntu ide dalam menulis. Rio tuh kalau dengerin lagunya Rio atau aku ngelihat penampilan Rio di Idol itu selalu bisa ngasih motivasi baru buat aku nulis. Aku dari yang awalnya nggak tahu nih ceritanya mau dibawa kemana tuh jadi tahu endingnya. Itu suaranya Rio magis banget sih buat aku. Dan pertanyaan aku cuman buah satu magis, Rio. Ketika misalkan, jangan pakai misalkan deh. Ketika suatu saat nanti Allah Subhanahu Wa Taala dan semesta bisa mempertemukan kita, entah dalam Rio yang ke Lombok atau aku yang entah ada di mana tiba-tiba Rio manggung di situ dan bisa ngobrol banyak sama Rio. Kira-kira Rio mau nggak ketemu sama aku? Karena aku pernah ketemu sama salah satu artis dan di situ dia mungkin aku yang salah karena aku tidak menjelaskan kondisi aku ke dia dan dia sombong banget karena dia menilai aku gak menghargai dia, gak banyak menatap dia, padahal bukan begitu. Aku tunanetra low vision, dalam artian penglihatan aku terbatas dan aku gak melihat ke arah, katakanlah sama Rio nih, aku gak melihat ke arah Rio, bukan berarti aku gak melihat Rio, aku ya Rio, aku tahu Rio, cuman yang namanya tunanetra low vision kan penglihatannya terbatas, jadi otomatis beda dong caranya menatap dengan orang awas atau orang yang bisa melihat, aku pasti beda. Nah, jadi kayak aku yang dicap gimana gitu sama artisnya, jadi aku jujur ya trauma gitu.
1: Terima kasih Aulia dari Lombok ya.
0: Dari Lombok, terima kasih.
1: Oke, nanti pasti kalau Mario masih ketemu,
0: pasti ketemu ya nanti ya.
2: Pasti kan insya Allah kalau kesempatannya Lombok, ya kenapa enggak Aulia?
0: Ada ya.
1: Boleh baca nih Cika deh, Cika. Cika di Bekasi. Kalau Cika, aku juga member Persari, Persatuan Sayang Rio.
0: Member Persari.
2: Persari.
1: Mungkin apa yang pengen Rio
0: sampaikan.
1: Sampaikan buat Glorious.
2: Apa ya Kak, selalu kayak langsung dalam gitu Kak, karena kan apalagi ngelihat perjuangan Rio pas pertama kali di showcase itu benar-benar apa ya bisa dibilang waktu itu memang kan vote kan gak memang waktu itu kurang vote-nya, hampir tereliminasi di babak showcase, setelah diselamatkan Bang Judika ternyata ada harapan. Setelah itu kayak ada Glorious baru lagi, teman baru lagi, keluarga baru lagi datangin dan semakin banyak gitu Kak, di setiap babaknya itu kayak wow,
1: anugerah banget ya.
2: Iya Kak, betul, supportnya itu selalu aku bilang dari mereka ugal-ugalan, bukan cuman ke Rio, benar-benar sampai bahkan ke keluarga Rio gitu, banyak mendukung sampai hal-hal detail ada Rio jadwal manggung di mana, mereka kasih perhatian berupa benar-benar banyak hal gitu Kak. Aduh, aku cuman mau ucapin terima kasih dan teman-teman Glorious semoga selalu bersama Rio ya, itu yang selalu
1: itu dia,
2: Rio sampaikan ke Glorious.
0: Yes.
1: Thank you banget buat Glorious ya.
0: Betul.
1: Kasih dikit dong refnya Sumpah Mati.
0: Boleh.
2: Oke, Glorious kita nyanyi bareng-bareng ya.

0: Kan dengan vision lu.
1: Gokil, gokil, gokil. Kita masukin frame nanti. Kita gak in frame nanti.
0: Udah dulu buat Music Live Show-nya. Thank you, Gloria. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: dengan terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

90,7 Pro 2 RRI Sintang. Selamat malam Tangerang 2 semuanya. Selamat malam kawan-kawan semuanya. Selamat mendengarkan Pro 2 RRI Sintang. Rudy hadir kembali malam hari ini menyapa kalian dengan berbagai segmen dan informasi yang menarik tentunya ya, menemani teman Pro 2 semuanya di jaga malam hingga pukul 24. Di malam ini akan hadir dengan berbagai informasi menarik, termasuk juga kita akan hadirkan juga ada segmen akselerasi kreatif musik yang dimana malam ini bakal Rudy puterin buat kamu lagu dari teman-teman Kila Depia featuring Rapai Pase Raja Buah, teman-teman ya, dimana ini lagunya berjudul Hitam. Tuh. Jadi Kementerian Ekonomi Kreatif ataupun Kemenkraf ya, melalui program akselerasi kreatif musik mempertemukan band metalcore Kila Depia dengan komunitas musik tradisional Rapai Pase Raja Buah ya, untuk sebuah kolaborasi yang membuktikan musik keras dan musik akar bisa menyatu tanpa saling menghapus identitas. Jadi kolaborasi ini siap diwujudkan ya, lebih tepatnya kolaborasi ini ya, diwujudkan lewat perilisan video klip berjudul Hitam melalui kanal YouTube Kila Depia Official, yang mana lagu Hitam ini milik Kila Depia merupakan ciptaan Kila Depia yang diaransemen ulang dengan tambahan irama Rapai Pase. Tidak perlu menunggu lama, langsung aja Rudy hadirkan temannya kamu di Pro 2 malam hari ini.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verifikasi,

0: menarik tersaji di Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman-teman.

masih menyapa kamu di Perahu 2 di 90,7 malam hari ini. Kita kasih info santai ya, setelah ada lagu tadi dari teman-teman kok lupa ya tiba-tiba ya teman-teman dari Kila Depia ya, featuring dengan Rapai Pase Raja Buah. Jadi kalau kita berbicara tentang musik teman-teman ya, tak ada habisnya ya dengan perkembangan musik yang saat ini berjalan ya. Kali ini kita akan ngomongin tentang The Gems of Sunda Foundation dan ISI Yogyakarta hadirkan program beasiswa untuk penelitian royalti dan hak cipta nih. Jadi pihak keluarga mendiang komposer James Freddy Sunda telah mendirikan The Gems of Sunda Foundation, di mana yayasan nirlaba ini dibentuk guna melestarikan pemikiran dan perjuangannya di industri musik tanah air. Sebagai langkah awal, yayasan ini menggandeng Institut Seni Indonesia atau ISI Yogyakarta untuk meluncurkan program beasiswa riset diberi nama James F. Sunda Fellowship Program yang ditujukan begitu ya bagi mahasiswa tingkat akhir yang fokus meneliti isu hak cipta, isu royalti dan perlindungan hak kekayaan intelektual ataupun HKI di era digital. Pendirian sekaligus Ketua The James F. Sunda Foundation, Priscilla Sunda Suntoso, doi nyampain bahwa yayasan ini merupakan bentuk amanah langsung dari almarhum suaminya. Jadi semasa hidup begitu ya, pencipta lagu Lilin-Lilin Kecil ini dikenal sangat vokal dalam menyuarakan hak-hak para penulis lagu gitu ya. Jadi James selalu ngatain, bilang gitu ya, no song, no music industry. Sebuah keyakinan bahwa para pencipta adalah fondasi industri musik dan harus dihargai serta dilindungi hak-haknya. Melalui James F. Sunda Fellowship Program bersama ISI Yogyakarta begitu ya, mereka berharap dapat mendorong lahirnya penelitian yang memperkuat pemahaman mengenai hak cipta dan kekayaan intelektual serta memberikan manfaat begitu ya, manfaat nyata bagi generasi mendatang. Program ini tidak hanya melibatkan ISI Yogyakarta tapi juga berkolaborasi dengan AAPI Creative New York yang merupakan jejaring kreatif diaspora Asia dan Kepulauan Pasifik di Amerika Serikat. Jadi sejumlah tokoh lintas disiplin di Indonesia juga didapuk gitu ya menjadi komite seleksi beasiswa. Di antaranya ini ada mantan menteri BUMN Dahlan Iskan, ada musisi senior Aminoto Kosin, pengusaha Adi Harsono, kemudian juga ada sutradara TV Naratama Rukmananda hingga ex-jurnalis musik Wendy Putranto teman-teman ya. Jadi mungkin kamu punya pandangan boleh nih. Ada juga Wendy Putranto yang bertindak sebagai juru bicara sekaligus anggota Dewan Seleksi menilai jika program ini menjadi oase di tengah karut marut tata kelola royalti dan hak cipta musik di Indonesia yang sampai sekarang masih menghadapi tantangan besar teman-teman.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih, tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kita masih menyapa kamu di Perahu 2 malam hari ini ya, pukul 20 masih berlanjut di 50 menit berjalan. Kita hadirkan ini tentang Olivia Rodrigo yang kembali membuktikan tarinya album studio ketiganya yang bertajuk You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, berhasil debut di posisi pertama tangga lagu album Billboard 200. Capaian ini menandai keberhasilan ketiganya secara berturut-turut setelah album Shore pada 2021 dan Gotch tahun 2023 juga sukses merajai tangga album yang sama. Sejak resmi dirilis pada 12 Juni lalu, album baru Rodrigo langsung melesat dengan penjualan yang fantastis. Melansir data resmi Billboard, album ini mengantongi setara 485 ribu unit album di Amerika Serikat pada pekan pertamanya. Angka ini tidak hanya menjadi rekor penjualan mingguan tertinggi sepanjang karir solois 23 tahun ini, namun juga menjadi penjualan terbesar dalam sepekan untuk album solois sepanjang tahun ini. Kesuksesan ini didorong oleh strategi perilisan 15 varian fisik di mana penjualan piringan hitam sendiri menyumbang angka yang sama, ya, yang sangat masif mencapai 164 ribu unit. Jadi sebelum album ini diluncurkan, Olivia Rodrigo juga telah mencuri perhatian lewat single Drop Dead yang sukses memuncaki tangga lagu, disusul The Church yang bertengger di posisi ke-5. Menariknya, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love menjadi satu-satunya album baru yang berhasil menembus posisi 10 besar di Billboard 200 pada pekan ini. Kehadiran album ini juga sekaligus menggeser posisi Drugs dengan album Iceman yang harus turun ke peringkat kedua setelah sempat berkuasa selama 4 pekan berturut-turut. Menyusul di posisi berikutnya ada Ella Landley dengan Dandelions. Di peringkat ketiga ada Morgan Wallen dengan I'm the Problem di posisi keempat dan Noah Kahan dengan The Great Device yang menutup posisi 5 besar. Keberhasilan ini tentu menjadi modal besar bagi Olivia Rodrigo sebelum ia mulai rangkaian tur dunia yang bertajuk Unravels pada 25 September mendatang di Hartford, Connecticut sebelum melanjutkan perjalanannya ke Eropa.

Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan, ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

right? Yeah, I know, but I mean, it's kind of different.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

aku masih menyapa kamu di Perahu 2 di 90,7 malam hari ini. Selamat malam buat semuanya yang baru bergabung mendengarkan Perahu 2 ya. Segmen Jaga Malam masih menyapa kamu di jam 9 ya, jam 9 sekarang sampai jam 10 untuk lapor Perahu 2. Laporin seputar aktivitas kalian dan kegiatan kamu di Perahu 2 melalui WhatsApp kita ya. Di 0857-504741. Kamu mungkin yang punya event nih di hari ini atau esok hari atau weekend besok ya, event di kampus misalnya ya, di kantor ataupun di panitia gawai misalnya, karena emang ini lagi bulan-bulannya gawai juga, cuman memang setiap daerah punya tanggalnya masing-masing ya teman-teman ya, kayak misalnya di Melawi, di Skadau gitu ya, ada yang gawai tingkat daerah atau kelurahan misalnya desa gitu ya. Ada juga gawai yang di tingkat kabupaten. Kalau di Sinta sendiri gawai daya tingkat kabupaten itu secara informasi yang sudah beredar itu mulai tanggal 29 Juli 2026 sampai dengan tanggal 2 Agustus ya 2026. Jadi 29, 29, 30, 31 ya kan, 1 dan 2 gitu. Jadi kurang lebih ya enggak nyampe seminggu ya teman-teman ya. Jadi itu full banget tuh. Itu nanti berlangsung di kawasan Jalan Jelora 1 ke arah Kelam sana gitu ya. Itu aduh tetanggaan dengan komplek rumahnya Rudy itu soalnya. Ya. Dan dijamin pasti bakalan padat dan ramai teman-teman. Jadi yang punya event, punya kegiatan ya, boleh aja di share di Pro 2 malam hari ini di segmen Lapor Pro 2. Atau misalnya ada pemberitahuan apa gitu ya kalian teman-teman ya, boleh juga tuh ya di 0857-504741. Kamu juga bisa request lagu mungkin ya, yang pengen didengerin, pengen denger lagu apa, boleh aja di share di Pro 2 malam ini biar nanti aku puterin buat kamu. Termasuk juga aku punya topik menarik malam hari ini yang bakal aku angkat ya untuk menemani obrolan malam kita. Di malam ini kira-kira ngomongin apa? Kita ngomongin soal extrovert itu salah nggak sih? Gitu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Produe FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Produe? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Produe kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Produe dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Produe di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Kita masih menyapa kamu di Pro 2 di kesempatan malam hari ini ya. Nih belum aja di Pro 2 buat yang aktivitasnya gak terlalu padat guys. Atau yang malam ini gak ngapa-ngapain gitu ya. Gak ngapa-ngapain, gak mungkin ya. Lebih tepatnya yang malam hari ini lagi bersantai ria. Wede ya, lagi bersantai ria. Sambil ngerjain tugas kantor, lebih tepatnya sih dicoba di santai-santai aja, iya gak sih? Sibuk banget malahan. Iya gak sih? Ada orang yang bilang, aku sibuk banget, cuman dibikin santai-santai aja gitu. Oke deh ya, kali ini kita akan ngomongin seputar extrovert. Jadi menjadi seorang extrovert sama sekali tidak ada salahnya teman-teman. Kepribadian ini adalah cara alami seseorang merespon energi dan berinteraksi dengan dunia. Jadi memiliki sifat yang ramah dan ekspresif justru ya membawa banyak keuntungan bagi kehidupan sosial. Extrovert ini sering dikenal sebagai pribadi yang supel gitu ya, ekspresif dan sangat mudah bergaul. Mereka adalah tipe orang yang mendapatkan kembali semangat dan energi setelah berkumpul ataupun berinteraksi dengan banyak orang, tambah berdua ya. Jadi berkat karakter ini, mereka cenderung lebih cepat beradaptasi di lingkungan baru dan pandai mencairkan suasana. Karakter ini memiliki banyak kelebihan yang sangat berguna dalam kehidupan bermasyarakat dan dunia kerja. Extrovert dinilai memiliki kemampuan komunikasi yang baik, mudah menyampaikan ide dan asertif nih. Banyak dari mereka yang cocok gitu ya mengambil peran sebagai pemimpin karena sifat alaminya yang terbuka dan mampu merangkul banyak orang sekaligus gitu. Namun juga penting buat kamu ketahui bahwa menjadi extrovert bukannya tanpa tantangan, sama seperti kepribadian lainnya ya. Karakter ini juga memiliki kelemahan tersendiri. Terlalu lama menyendiri atau diisolasi justru bisa membuat energi mental mereka terkuras habis. Akibatnya mereka rentan merasakan hampa gitu ya, sedih bahkan cemas jika tidak memiliki cukup interaksi sosial gitu teman-teman.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku berjudul Belajar Goblok dari Bob Sadino. Goblokan diri sendiri dulu. Om Bob tidak sembarangan gemar berkata goblok. Sebuah filosofi luhur terkandung di dalamnya. Sebelum kamu menggoblokkan orang lain, goblokkan dulu diri sendiri, ujarnya pada sesi yang lebih serius. Ibarat gelas, kalau bertemu dengan orang lain, kosongkan dulu gelas kamu, dan disinilah perjalanan kita berawal. Entah sudah berapa kali buku ini dicetak ulang, ada edisi hardcover dan softcover yang lebih dari 20 kali dicetak ulang. Buku ini menceritakan kisah sukses dari Bob Sadino dari masa kecil hingga menjadi pengusaha besar. Ia belajar banyak hal dari pengalaman, termasuk kegagalan usaha. Prinsip utama Bob Sadino adalah belajar dari pengalaman nyata, bukan hanya teori. Ia juga percaya bahwa rencana tidak selalu berjalan mulus dan kesalahan bisa menjadi pembelajaran berharga. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

Kita masih di Pro 2, masih menyapa kamu, dan nanti ada lagu yang judulnya adalah Tirai Cahaya dari Bara Suara. Kita kasih buat kamu ya, karena ini lagu di request oleh Bang Yahya nih di Kelam Permai malam hari ini ya. Jadi yang punya kegiatan, punya event gitu ya, punya kegiatan-kegiatan yang mungkin sekiranya mengundang hayak ramai gitu ya, boleh aja di-share di WhatsApp kita 0857-5000-4741. Nanti akan kita maksimalkan gitu ya untuk bacain untuk kalian semuanya, Tama Pro 2 ya. Selanjutnya masih bicara seputar introvert. Jadi karakter yang introvert salah gak sih gitu ya? Kamu harus tahu bahwa karakter ini memiliki banyak kelebihan, teman-teman. Sangat berguna dalam kehidupan bermasyarakat dan di dunia kerja. Dimana extrovert, begitu tepatnya, dinilai memiliki kemampuan komunikasi yang baik nih, mudah menyampaikan ide dan asertif ya. Banyak dari mereka yang cocok mengambil peran sebagai pemimpin karena sifat alaminya yang terbuka dan mampu merangkul banyak orang sekaligus. Namun, menjadi ekstrovert bukannya tanpa tantangan, begitu ya. Sama seperti kepribadian lainnya, di mana karakter ini juga memiliki kelemahan tersendiri. Terlalu lama menyendiri atau diisolasi justru bisa membuat energi mental mereka terkuras habis, teman-teman. Akibatnya, mereka rentan merasakan hampa, sedih, bahkan cemas nih jika tidak memiliki cukup interaksi sosial. Tantangan lainnya adalah kecenderungan untuk bertindak impulsif. Karena proses berpikir mereka yang cenderung thinking out loud, begitu ya, berbicara sambil berpikir. Nah, mereka kadangkala kurang mempertimbangkan kata-kata sebelum diucapkan. Selain itu, mereka juga mudah merasa bosan jika terjebak dalam rutinitas yang monoton dalam jangka panjang. So, kesimpulannya adalah tidak ada tipe kepribadian yang lebih baik atau lebih buruk di dunia ini, teman-teman ya. Menjadi extrovert adalah anugerah dengan ciri khas dan kebutuhan fisiologisnya sendiri. Kunci utamanya adalah bagaimana Anda bisa ataupun kalian bisa mengenali batasan diri sendiri dan memahami cara terbaik untuk mengelola energi sosial tersebut, teman Pro 2.

Chicken Soup for the Soul, Kekuatan Berpikir Positif. Sebuah buku yang dirancang untuk menginspirasi dan memotivasi kita untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih cerah dan positif. Buah karya Jack Canfield dan tim penulisnya ini mengajak kita untuk menggali potensi luar biasa dari berpikir positif dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam hidup. Ketika kita bersikap dan berpikir secara positif, segala permasalahan dalam hidup akan terasa lebih mudah untuk dihadapi. Sikap positif tidak hanya mempengaruhi cara kita melihat dunia, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan semangat hidup kita, memperkuat rasa syukur, dan membawa kebahagiaan dalam keseharian kita. Melalui berbagai kisah inspirasi yang disajikan pada buku ini, kita dapat belajar bagaimana berpikir positif dapat mengubah hidup kita secara signifikan. Buku ini menyajikan kumpulan cerita dan pengalaman yang menggambarkan kekuatan berpikir positif dalam berbagai aspek kehidupan. Para penutur berbagi pengalaman mereka tentang berbagai tema utama yang mengangkat nilai-nilai positif seperti kekuatan mencintai diri sendiri, kekuatan bersikap tegar, kekuatan rasa syukur, kekuatan memberi, kekuatan mimpi, kekuatan menantang diri sendiri, dan kekuatan mengubah cara berpikir. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split payment.

0: Kita masih menyapa kamu di Perahu 2 di 90,7 di malam hari ini ya. Selamat bergabung aja buat teman Perahu 2 semuanya. Cerita penutup hari hadir menyapa kalian, dan kali ini tentang perjuangan anak muda yang tidak pandai membaca ya. Berjudul Buku Ajaib Bonnie. Di sebuah desa kecil yang asri, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Bonnie. Bonnie adalah anak yang ceria, ramah, dan sangat pandai membuat mainan dari bambu. Namun, ada satu hal yang selalu membuat Bonnie merasa sedih dan malu, teman berdua. Saat teman-teman seusianya sudah lancar membaca buku cerita, Bonnie masih kesulitan mengeja huruf demi huruf. Baginya, deretan huruf di dalam buku terlihat seperti semut hitam yang sedang menari-nari dan membingungkan. Setiap kali pelajaran membaca di sekolah dimulai, Bonnie selalu menundukkan kepalanya dalam-dalam. Ia takut jika guru akan menunjuknya untuk membaca keras-keras di depan kelas. Ketika ia mencoba membaca, lidahnya terasa kaku dan huruf B sering tertukar dengan huruf D di matanya. Teman-temannya kadang menertawakannya, membuat Bonnie semakin tidak percaya diri dan memilih untuk menjauhi ibuku. Ia merasa dirinya adalah anak yang tidak pintar dan tidak akan pernah bisa membaca. Melihat kesedihan Bonnie, ibunya tidak tinggal diam dan mencari cara untuk membantunya. Suatu sore, sang ibu membawa sebuah kotak berisi pasir bersih ke halaman rumah mereka. Ibu mengajak Bonnie bermain menebak bentuk dengan menuliskan huruf-huruf besar di atas pasir menggunakan jari. Ibu berkata dengan lembut bahwa belajar membaca tidak harus langsung dari buku yang tebal, melainkan bisa dimulai dari hal-hal yang menyenangkan di sekitar mereka. Sejak hari itu, halaman rumah Bonnie berubah menjadi tempat bermain sekaligus ruang belajar yang seru. Ibu mulai menuliskan nama benda-benda kesukaan Bonnie seperti robot dan bola dengan kapur berwarna-warni di lantai teras. Bonnie merasa lebih mudah mengingat huruf karena warna-warna tersebut sangat menarik perhatiannya. Ibu juga selalu memuji setiap kali Bonnie berhasil mengeja satu kata dengan benar, yang perlahan mengembalikan senyuman di wajahnya. Selain belajar di rumah, Bonnie juga mendapat bantuan dari seorang guru yang sangat sabar di sekolah. Guru tersebut memberikan Bonnie buku cerita khusus yang memiliki banyak gambar besar dengan tulisan yang sedikit. Bonnie diminta melihat gambar tersebut dahulu. Bonnie diminta melihat gambar terlebih dahulu untuk menebak ceritanya, baru kemudian mengeja kata di bawahnya. Metode ini membuat Bonnie tidak lagi merasa takut karena gambar-gambar tersebut membantunya memahami arti dari kata yang sedang ia eja. Berkat kesabaran ibu, bimbingan guru, dan kerja kerasnya sendiri, Bonnie akhirnya mengalami kemajuan besar. 6 bulan berlalu, dan sekarang deretan huruf di dalam buku tidak lagi terlihat seperti semut-semut yang menari-nari baginya. Bonnie sudah bisa membaca buku ceritanya sendiri dengan lancar tanpa rasa takut. Ia menyadari bahwa tidak pandai membaca di masa lalu bukan berarti ia bodoh, melainkan ia hanya butuh waktu dan cara belajar yang tepat untuk bisa.
1: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Perahu 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Perahu 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Perahu 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Perahu 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split payment.

0: tidak? Ternyata tidak hanya lembah yang bisa menghasilkan madu loh. Ada semut juga yang bisa menghasilkan madu sebagai cadangan makanan. Serangga itu bernama semut honeypot atau Componotus inflatus yang hidup di gurun Australia. Mereka mendapatkan madu dari nektar bunga yang mereka kumpulkan dan simpan di perutnya. Teman Pro 2, mereka juga menerima nektar dari semut lainnya yang ditransfer dari mulut ke mulut sehingga perut semut membengkak seukuran buah anggur. Nah, teman Pro 2, semut honeypot yang hidup di dataran kering sulit menemukan sumber makanan. Jadi, jika membutuhkan makanan, maka koloni semut akan memuntahkan madu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

kita masih menyapa kamu di Perahu Dua untuk lanjut lagi, yes, bacain cerita pendek malam hari ini yang sepertinya perlu untuk kamu dengerin lagi tentang kisah seorang pemalas nih, ya. Kisah ini cerita menceritakan tentang seorang pemuda yang selalu menghindari kerja keras hingga ia menyadari bahwa kemalasannya hanya membawa penyesalan. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang pemuda bernama Rian. Ia dikenal oleh seluruh warga sebagai sosok yang sangat pemalas. Sehari-hari, Rian hanya bermalas-malasan di atas kasur tanpa memiliki keinginan untuk membantu orang tuanya bekerja di ladang. Pada suatu pagi, sang ibu selalu membangunkannya dan memintanya untuk mencari kayu bakar di hutan. Namun Rian selalu beralasan dan memilih untuk tidak kembali atau bermain-main di sungai. Akibatnya, semua beban pekerjaan rumah tangga ini harus ditanggung sendiri oleh ibunya yang sudah tua. Suatu hari, sang ibu jatuh sakit karena kelelahan bekerja sendirian setiap hari. Keadaan ekonomi mereka pun menjadi sangat sulit, bahkan untuk makan sehari-hari. Mereka terpaksa harus meminta bantuan dari tetangga yang merasa kasihan. Melihat kondisi ibunya yang semakin memburuk dan persediaan makanan yang habis, Rian mulai merasa cemas. Ia tidak bisa lagi mengandalkan orang lain dan perutnya mulai keroncongan karena tidak ada makanan yang tersaji di meja. Akhirnya, Rian terpaksa keluar rumah untuk mencari pekerjaan serabutan di pasar desa. Ia menawarkan diri untuk menjadi kuli angkut barang kepada para pedagang. Tubuhnya yang tidak terbiasa bekerja keras terasa sangat sakit dan melelahkan. Namun ia tetap bertahan demi sang ibu. Dari pengalaman tersebut, Rian sadar bahwa kemalasan hanya mendatangkan kesusahan bagi dirinya sendiri dan orang yang ia cintai. Ia berjanji tidak akan menyia-nyiakan waktu lagi, serta akan bekerja keras untuk mengubah nasib keluarganya menjadi lebih baik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tahu nggak sih asal mula trenka sebagai ribuan? Ternyata ini dimulai dari budaya Yunani kuno loh. Dalam istilah Yunani, chililioi digunakan untuk mengatakan banyak atau jamak. Prancis kemudian menyingkat chililioi menjadi kilo, yang kemudian memunculkan sistem metrik yang memperkenalkan kilo sebagai satuan seribu. Setelah itu, muncullah istilah baru seperti kiloliter, kilogram, kiloton, dan seterusnya yang diciptakan untuk merujuk pada 1000 liter, gram, ton, dan seterusnya. Atas dasar hal itulah, orang-orang di seluruh dunia mulai menyingkat ribuan dengan huruf K, seperti 10K yang berarti 10.000 atau 200K yang berarti 200.000. Penggunaan K untuk menyingkat ribuan telah dimulai sejak pertengahan 1940-an. K sebagai ribu sudah ada dalam glosarium buku teks Basic Electrical Engineering yang diterbitkan oleh MC Graw-Hill pada tahun 1945. 2 tahun kemudian, perusahaan Electronic Radio Corporation of America memasukkan K dan glosariumnya, yaitu Common Word in Radio, Television, and Electronic. Tidak hanya itu, penggunaan huruf K juga dipakai sebagai satuan dalam dunia teknologi seperti resolusi 2K dan 4K.

Ada lagu dari miliknya Novita Dewi dengan Hingga Menutup Mata. Kita kasih buat kamu ya di Pro 2 malam hari ini pukul 22 lewatnya 52 menit. Segmen berikut Pro 2 akan hadir sesaat lagi ya menemani kamu di pukul 11 malam ini.

Tahukah kamu? Bukit Kelam merupakan monolit atau bongkahan batu terbesar di dunia yang terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Dengan tinggi 1.002 meter di atas permukaan laut dan luas sekitar 520 hektar, Bukit Kelam mengalahkan Uluru atau Ayers Rock di Australia yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia. Legenda dari masyarakat lokal, Bukit Kelam yang merupakan bongkahan batu terbesar ini digendong oleh seorang pemuda bernama Bujang Beji untuk menutup aliran Sungai Kapuas dan Melawi. Sayangnya, Bujang Beji terperosok ke dalam lubang karena digoda bidadari di tengah perjalanannya. Sehingga bongkahan batu tersebut dibiarkan di wilayah Kelam Permai, maka bukit tersebut disebut dengan nama Bukit Kelam. Saat ini, Bukit Kelam menjadi objek wisata Kabupaten Sintang dan menjadi tujuan wisata bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Nin, ambilin tas aku dong.
1: Yang ini?
0: Yaps, benar banget. Ya udah, aku mau pergi dulu.
1: Eh, tunggu dulu. Lain kali, kalau minta bantuan sama orang, jangan gitu dong.
0: Lah, kenapa emang?
1: Kamu nggak tahu, semakin modern zaman, rasanya orang sudah makin mulai acuh deh mengucapkan tiga kata ini.
0: Kata apaan tuh?
1: Nah kan, kamu udah nggak tahu. Kata itu, terima kasih, maaf, dan minta tolong. Padahal, ketiga kata ini adalah kata pamungkas untuk manusia sebagai makhluk sosial loh, yang tidak bisa hidup sendiri.
0: Oh, oke. Maaf ya, aku buru-buru nih. Bye.
1: Yuk, mulai sekarang kita biasakan lagi untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf, dan minta tolong.

Katanya hidup itu seperti mengendarai sepeda. Kita harus terus bergerak untuk tetap menjaga keseimbangan agar tidak terjatuh. Sepertinya memang begitu. Semuanya akan baik-baik saja selama kita tidak berhenti. Tidak berhenti bergerak, tidak berhenti berusaha, tidak berhenti belajar, tidak berhenti berharap, tidak berhenti bersyukur, tidak berhenti berjanji untuk tetap melangkah apapun yang terjadi. Hadapilah.

0: Eh, kamu tahu nggak sih kalau Della itu terjerat pinjaman online?
1: Hah, serius? Padahal dia tuh pandai loh ngatur keuangan.
0: Iya, mana bunganya besar lagi. Sekarang dia terlilit utang yang nggak jelas banget.
1: Wah, bahaya banget ya pinjol ini.
0: Benar tuh, jadi kita harus bijak mengatur keuangan kita dan menghindari pinjaman online dengan alasan apapun. Soalnya itu nggak menyelesaikan masalah, tapi malah menambah masalah baru.
1: Benar tuh San, setuju banget sama pendapat kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Lagi sibuk apa sih, Dek? Mukanya kesel gitu.
1: Gak terima nih, Kak. Masa personil favorit Ade tuh, girlband yang kemarin tampil pas di Jakarta kemarin, ada yang dibilang lemas coba.
0: Terus kamu mau ngapain?
1: Pokoknya aku mau spam head comment banyak-banyak di akun Instagramnya biar mereka tahu. Masa yang ngomong kayak gitu?
0: Astagfirullah. Makan minum aja perlu dijaga, apalagi lisan dan tulisan, Dek.
1: Iya, maaf deh, dosa ya emang.
0: Bukan hanya itu. Kamu tahu enggak sih, sekarang itu ada undang-undang ITE. So, jangan sembarangan komen ya.

0: Wih, lagi panen nih, Lin. Bakalan tajir dong.
1: Iya nih.
0: Tapi kok lesu ya? Bukannya semangat, Lin?
1: Iya, gimana nggak lesu? Hasil panen banyak. Tapi bingung nih, mau aku jual kemana ya?
0: Aku punya solusi. Jual online aja. Pasti banyak yang beli. Sekarang kan sudah zamannya digital.
2: Oh, benar juga ya. Mari, hentaskan kemiskinan dengan memanfaatkan layanan digital dalam pemasaran produk.
0: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

23 lewatnya 53 menit di Perahu 2 di malam hari ini ya. Aldi harus pamit undur diri dari ruang dengar kalian. Besok akan kembali lagi menyapa kamu di Perahu 2 di segmen Sore Ceria di hari Rabu besok ya. Selamat malam, terima kasih kamu masih tetap bersama kami begitu ya, dan terima juga mengucapkan selamat beristirahat untuk tempat 2 dimanapun kamu berada. Assalamualaikum, sampai jumpa.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 90,7 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian teman pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program Madua Sintang mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Rabu tanggal 24 Juni 2026. Dari Jalan Yosef Wong Roy Sintang kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Dua, Kiki kembali menyapa kamu ya di pada Selamat Pagi Teman Pro 2 edisi hari Rabu nih sekarang Teman Pro 2 ya. Di tanggal 24 Juni 2026. Gimana kabarnya Teman Pro 2 di pagi hari ini? Ya apapun aktivitas kamu ya, tetap semangat ya. Have fun juga buat ya kalian yang mungkin hari ini agendanya lumayan lowong juga. Dan Kiki temani kamu di pada ini dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nantinya. Tentunya dengan rangkaian acara kita ya. Seperti biasa, selain ini bakal Kiki hadirkan jazz musik untuk temani pagi hari kamu ya, biar tetap semangat. Terus nanti sampai jam 6 waktu Indonesia Barat ya Teman Pro 2, ada bakal hadir juga 3 info terkini di Info Pro 2, yang mana selainnya juga bakal kita lanjutkan dengan Viral Moment hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Di Hits in the Morning kita bakal buka dengan lagu pilihan kamu ya. Nantinya ada lagu dari penyanyi baik dari tanah air maupun mancanegara yang bisa kalian vote ya buat Kiki puterin di lagu pilihan kamu. Selain lagu pilihan kamu juga bakal diikuti dengan tips pagi hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita masuk ke hari ini dalam sejarah. Nantinya bakal kita bahas ya, ada peringatan hari apa nih dalam sejarah ya di hari ini yang jatuh bertepatan di tanggal 24 Juni. Kemudian selama 1 jam di hari ini dalam sejarah di pukul 9 di Asta Cita kita juga di hari Rabu, sesuai dengan tema kita biasa di hari Rabu kita bakal ngebahas seputar tanggap bencana hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat atau hingga penghujung pada pagi hari ini ya Teman Pro 2. So itu tadi rangkaian acara kita. Sekali lagi Kiki ucapkan tetap semangat dan have fun juga apapun aktivitas kamu hari ini. Jangan lupa jaga kesehatannya, jangan lupa sarapannya Teman Pro 2, dan tetap stay tune bareng sama kita di 90,7 FM Teman Terbaik Kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pendengar di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang harapan, barang tentu yang akan terlintas di pikiran kita adalah anak muda. Bagaimana ke depan? Anak mudalah jawabannya. Harapan pemudi tentu juga pemuda. Harapan bangsa kita tentu juga pemuda. Maka pemuda ini adalah gerbang kesuksesan sebuah negara, gerbang kebahagiaan bagi rumah tangga. Oleh karena itu, menjadi pemuda ini terkadang tidak juga sulit, tidak juga gampang. Dia memerlukan perjuangan, memerlukan pengorbanan. Oleh karena itu, Al-Quranul Karim memberikan gambaran indahum fitsyatun. Sesungguhnya mereka itu adalah anak-anak muda yang beriman kepada Allah. Maka hari ini, bagaimana menjadi anak muda yang dapat menjadi generator kehidupan itu adalah dimulai dengan basicnya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak muda mampu mengelola diri, mengelola rasa, mengelola kecerdasan dia, lalu dengan terus belajar meyakini bahwa setiap apapun yang dia lakukan dinilai di hadapan Allah sebagai hal yang positif, maka anak muda itu akan terjaga. Anak muda yang dekat dengan Allah, yang beriman kepada Allah, maka dia akan dapat menjadikan bangsa ini lebih baik di kemudian hari. Saya teringat sebuah hadis Rasulullah SAW berpesan tentang anak muda ini. Waqala Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, sab'atun yudhilluhumullah, sab'atun yudhilluhumullahu yawmal qiyamah. Kata Rasulullah SAW, ada nanti ada 7 golongan yang di sana tidak ada yang dapat memberikan pertolongan kecuali Allah saja. Siapa yang 7 golongan itu? Dan di antaranya adalah mana anak muda. Anak muda yang seperti apa? Yang tentu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia mesti beriman? Karena iman itu adalah dasar, pondasinya. Bagaimana anak muda akan membentuk rumah tangga di kemudian hari kalau dia tidak beriman kepada Allah? Kan tujuan rumah tangga itu adalah sakinah mawaddah warahmah. Sedangkan pondasi dia tidak ada misalnya kan, lalu kemudian imannya kurang, pendidikan agamanya lemah, bagaimana dia bisa menciptakan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah? Maka jawabannya sulit akan tercapai sakinah mawaddah warahmah. Maka anak muda yang beriman kepada Allah itu adalah anak muda harapan semua orang, harapan kita semua, bahkan harapan bangsa ini. Nah, kapan kita memupuk iman itu? Kesempatan yang paling dahsyat, waktu yang terbaik untuk anak-anak muda memupuk, memotivasi, kembali menghidupkan nilai-nilai iman itu, ini kesempatan di bulan Ramadan ini. Kenapa demikian? Karena Ramadan mengajarkan kita untuk menahan hawa nafsu. Bagaimana Ramadan kita berniat di malam hari, lalu di siang hari yang halal tak jadi kita mau kita makannya. Nasi halal, tapi siang kita tak makan memakannya. Tempe, tahu halal, daging ayam halal, tapi siang kita tak akan mau makannya. Kenapa demikian? Dilatih kita untuk menahan. Anak-anak muda ini memang ujiannya adalah di lingkungan dia. Cepat terpengaruh, hedonisme, lingkungan. Tapi anak muda yang akan menjadi anak muda yang istimewa adalah anak muda yang mampu mengendalikan atas dirinya. Terkadang kita tidak perlu harus mengikuti semua yang kita inginkan. Tidak perlu kita mengikuti semua apa yang kita inginkan. Sebab boleh jadi apa yang kita inginkan tidak baik bagi kita, tidak baik mungkin bagi lingkungan kita. Nah, maka di bulan Ramadan ini, anak-anak muda yang meluangkan waktu ingin melatih dirinya menjadi anak muda yang hebat adalah, ini sudah tepat waktunya di bulan Ramadan. Latih berpuasa, latih diri kita untuk menahan hawa nafsu kita. Yang halal saja tidak mau kita makan, apalagi yang haram. Saya Ustaz Muhammad Hedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Hai teman Produa, anak muda zaman now. Mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Produa? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Produa kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Produa dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Produa di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Setiap luka yang kita alami adalah bagian dari perjalanan kita menuju kedewasaan dan kebijaksanaan. Seperti yang diucapkan oleh Ernest Hemingway, di tempat yang paling dalam kita menemukan kekuatan yang paling besar. Setiap luka bukanlah akhir dari cerita kita, melainkan titik awal untuk penyembuhan dan pertumbuhan yang lebih besar. Mereka mengajarkan kita tentang ketahanan, keberanian, dan kemampuan untuk bangkit kembali. Jadi, biarkan setiap luka menjadi tanda bahwa kita telah bertarung, kita telah hidup, dan kita telah belajar untuk melangkah maju dengan lebih kuat daripada sebelumnya.

2, Oprah Winfrey pernah berkata, "Apa yang kamu pikirkan, itu yang akan kamu raih." Oprah mengajarkan kita bahwa keyakinan pada diri sendiri adalah pondasi utama untuk

Mari awali pagi dengan penuh kepedulian. Peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Tanamkan kebaikan dalam diri, hapus memori yang terus menyelimuti. Karena pagi ini, kita harus menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri. Semangat pagi, semoga pagi Anda menyenangkan.

RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ketika rasa malas mengintai, ingatlah kata-kata inspiratif Albert Einstein. Kreativitas adalah keberanian untuk mengatasi kebiasaan yang sudah mapan. Setiap langkah kecil yang diambil melawan malas adalah langkah menuju pertumbuhan dan pencapaian. Jadi, biarkan keinginan untuk mencapai impianmu mengalahkan kenyamanan sementara dari malas. Ingatlah, keberhasilan tidak akan datang kepada mereka yang menunggu, tetapi kepada mereka yang bertindak.

menjadi seadanya. Di atas langit masih ada langit, di bawah tanah masih ada tanah, di dalam laut masih ada laut, yang paling ini itu masih ada yang lebih paling. Kaki kita tidak diciptakan untuk mengejar semuanya. Tangan kita juga tidak diciptakan untuk menggenggam segalanya. Kepala kita juga tidak diciptakan untuk memikirkan seluruhnya. Jadilah seadanya, tidak lebih, tidak kurang, juga tidak masalah.

0: Siapa nih yang pagi-pagi sudah bad mood? Pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Istilah ini dikenal sebagai morning depression. Morning depression adalah suasana hati seseorang yang buruk di pagi hari dan akan berangsur membaik pada siang dan malam hari. Morning depression ditandai juga dengan sulitnya bangun pagi, moodnya juga cepat berubah.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Anak muda, dunia ini menanti kehadiranmu dengan segala potensi dan kekuatan yang kamu miliki. Jadilah pahlawan dalam kisah hidupmu sendiri dengan berani mengejar impianmu tanpa ragu. Percayalah bahwa setiap langkah kecilmu menuju cita-cita adalah sebuah investasi berharga bagi masa depanmu. Meskipun jalan menuju kesuksesan mungkin penuh dengan rintangan dan tantangan, tetapi ingatlah bahwa setiap rintangan adalah peluang untuk tumbuh dan berkembang. Jangan pernah meremehkan kekuatanmu, karena dalam dirimu terdapat api yang mampu menerangi dunia. Teruslah bergerak maju, berani mengambil resiko, dan selalu percaya bahwa segala sesuatu adalah mungkin jika kamu bersedia berusaha. Dunia ini adalah milikmu, dan masa depanmu ada di tanganmu. Jadilah agen perubahan, inspirasi bagi generasi mendatang, dan buktikan bahwa impian dapat menjadi kenyataan jika kamu bersungguh-sungguh. Ayo, anak muda, waktunya untuk mewujudkan impianmu dan menyinari dunia dengan keberhasilanmu.

Pro 2. Tahukah kalian, semesta memberikan pelajaran yang sangat berharga tentang keindahan melalui indahnya pelangi dengan adanya warna yang beraneka ragam. Terkadang kita terbelenggu dengan apa yang ada di depan mata kita. Padahal semesta ini luas, ada banyak hal berharga yang kita lewatkan. Ada banyak keindahan yang luput dari mata. Ada banyak warna yang tidak kita ketahui. Cobalah untuk keluar dari belenggu tersebut dan nikmati apa yang semesta suguhkan.

0: 90,7 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2 di pada pagi hari ini. Kiki hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 di pada pagi hari ini dikutip dari laman antaranews.com. Info pertama datang dari distributor film Anchor Films yang telah mengamankan hak distribusi global di luar Tiongkok daratan untuk film Kung Fu Soccer. Film itu merupakan sequel spin-off dari sebuah karya hit sutradara Stephen Chow pada 2001 yang menggabungkan seni bela diri dan sepak bola yang juga populer di Indonesia, yaitu Shaolin Soccer. The Hollywood Reporter melaporkan dari Amerika Serikat pada Senin 22 Juni bahwa jadwal penayangan global film tersebut akan diumumkan oleh Anchor pada 2026. Momen peluncuran juga dilakukan bertepatan dengan peringatan 25 tahun film Shaolin Soccer, sekaligus memanfaatkan momentum antusiasme Piala Dunia FIFA di tahun itu.
1: Info Pro 2.
0: Info berikutnya, teman Pro 2, Bear Payne, anak mendiang anggota boyband One Direction, Liam Payne, dan penyanyi Cheryl, menjadi pewaris tunggal peninggalan sang bintang yang meninggal pada Oktober 2024. Menurut laporan dari People pada Senin 22 Juni, berdasarkan dokumen pengadilan, anak dari Liam Payne yang saat ini berusia 9 tahun, menjadi satu-satunya pewaris harta mendiang penyanyi tersebut senilai $29,798 Berdasarkan dokumen tersebut, sebagian dana juga dapat digunakan saat ini, namun sebagian besar akan ditempatkan dalam dana perwalian atau trust hingga Bear berusia 18 tahun.
1: Info Pro 2.
0: Info terakhir datang dari dunia olahraga sepak bola. Pelatih timnas Perancis Didier Deschamps tidak akan mendampingi Les Blues pada laga terakhir grup Italia Piala Dunia 2026 melawan Norwegia. Deschamps harus kembali ke Perancis untuk menghadiri pemakaman ibundanya yang wafat, kata Federasi Sepak Bola Perancis atau FFF dalam lamanya pada hari Rabu. Deschamps juga menerima kabar duka pada Selasa pagi mengenai wafatnya sang ibu dan memutuskan pulang ke Perancis untuk menghadiri prosesi pemakaman.
1: Info Pro 2.
0: Demikian 3 info terkini yang hadir di ruang dengar kamu di Info Pro 2 di pada pagi hari ini. Selain ini juga Kiki tentunya masih bakal temani kamu, teman Pro 2 bakal hadir juga Viral Moment ke ruang dengar kamu. So tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintang. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

Jam adalah alat untuk mengukur waktu, seperti arloji dan lonceng dinding. Memiliki karakteristik yang sama, yaitu berputar ke arah kanan. Tahukah kamu alasan jarum jam selalu berputar ke arah kanan? Menurut sejarahnya, jam tertua di dunia adalah jam matahari yang berpatokan pada perubahan posisi panjang bayangan tongkat yang ditanam di permukaan tanah. Jam matahari tertua di dunia berasal dari Yunani. Jam ini berbentuk berupa sirkular dengan penanda di tengah dan ditemukan oleh Chaldean Berosis sekitar 340 sebelum Masehi. Sementara bangsa Mesir mendirikan sebuah tugu yang disebut dengan obelik untuk mengamati waktu. Mereka mengatur waktu saat matahari bergerak sehingga bayangan dari tugu tersebut juga bergerak. Di sisi lain, Mesir berada di utara dan matahari terbit dari timur. Saat matahari bergerak, maka bayangan juga bergerak ke arah kanan. Alasan jarum jam selalu berputar ke arah kanan karena berpatokan bayangan di bumi bagian utara. Pada bumi bagian utara, matahari terbit dari timur dan terbenam di barat.

Urban Pro 2, tahu nggak? Budaya sehat jamu telah resmi menjadi warisan budaya tak benda ke-13 dari Indonesia yang ditetapkan oleh UNESCO. Adapun, capaian ini sekaligus memperkuat gerakan merdeka berbudaya, salah satunya dalam upaya melindungi dan mengembangkan jamu sebagai budaya Indonesia yang berkontribusi terhadap kesehatan dan kesejahteraan global. By the way, makasih kepada seluruh produsen, para pramu dan peracik, penjual, peneliti, komunitas, serta penikmat jamu yang telah bersama-sama merawat ekosistem jamu hingga menjadi kebanggaan Indonesia.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Final moment.
2: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 barengan sama Kiki di sini tentunya ya. Dan sekarang kita udah ada di viral moment nih di pukul 6:32 ya sekarang tepatnya waktu Indonesia Barat. Oke, gimana nih teman Pro 2 di pagi hari ini ya sebelum kita masuk ke apa yang bakal kita bahas di viral moment ini, gimana nih kabarnya pagi hari ini di Kota Sintang ya, khususnya ini di daerah sekitar RRI ya. Hari ini tuh lagi berkabut lumayan tebel banget nih teman Pro 2 ya. Ya tadi pagi sih ya lumayan tebel banget dan emang sekarang masih ya lumayan sih. Lumayan sih ya teman Pro 2, kayaknya dari kemarin juga pagi-pagi gini agak berkabut gitu ya di luar. So buat kalian hati-hati selalu di jalan teman Pro 2, buat yang mau ke kantor, ke sekolah ya, hati-hati di jalan Ki ucapkan. Ingat untuk tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada, oke? Okay? Oke, okay, so di viral moment di pada pagi hari ini ya, ada yang viral nih ya. Ini layak banget untuk kita bahas. Jadi bukan sekedar pendaki biasa, ada bocah 6,5 tahun nih teman Pro 2. Dia ini berhasil jadi finisher di Merbabu Sky Race. Wah keren banget ya, masih 6,5 tahun. Ini kayaknya SD juga belum gak sih? Jadi ya teman Pro 2, ini Kiki kutip dari laman Instagram infipop.id ya. Bocah berusia 6,5 tahun bernama Kairin Bishri atau yang akrab disapa Keke ini sukses mencuri perhatian usai menjadi salah satu finisher di ajang Merbabu Sky Race. Usianya masih sangat kanak-kanak ya. Di usianya masih sangat kanak-kanak ini dia dikenal memang aktif ya dalam dunia trail run dan kegiatan alam yang bebas. Bahkan sudah berhasil mendaki 6 gunung di Indonesia. Keren banget nih ya teman Pro 2. Kalau kalian sendiri gimana? Mungkin yang pada suka mendaki gunung juga, udah berapa gunung nih yang pernah kalian daki?

Pengalaman Pro 2, tahukah kalian jika dunia tidak memihak selamanya? Dunia tak lagi sama, tak selamanya memihak kita. Di saat kita mau berusaha, disitulah kebahagiaan akan indah pada waktunya. Tipsnya adalah, ada saatnya memang terasa dunia seperti memihak kita tanpa kita harus berusaha, terutama ketika sedang dalam kesusahan. Namun, keberpihakan itu tidak akan terasa selamanya. Sebagai manusia, kita tetap harus berusaha semaksimal mungkin agar mendapatkan hasil yang kita inginkan. Jika berusaha, kebahagiaan dan keindahan akan datang pada waktunya.

Nanti kalau sudah waktunya yang sudah kamu perjuangkan, yang selalu kamu lantunkan dalam doa, pasti akan hadir untukmu. Entah itu mimpi, cita-cita, ataupun seseorang. Semua butuh waktu dan usaha. Jadi, enjoy the process ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.

Diderot Effect. Diderot Effect. Apa sih Diderot Effect? Sering membeli barang-barang yang ternyata tidak kamu butuhkan. Jika iya, mungkin kamu sedang mengalami yang disebut sebagai Diderot Effect. Fenomena ini terjadi ketika kepemilikan satu barang baru memicu keinginan untuk membeli barang-barang lainnya yang seolah-olah cocok atau mengikuti barang-barang baru tersebut. Misalnya, setelah membeli baju baru, kamu kemudian merasa perlu membeli sepatu, celana, atau jam tangan baru. Itu semua agar sesuai dengan baju baru kamu tersebut. Diderot Effect mungkin dampaknya tidak terlalu berbahaya, tetapi lumayan loh bisa buat dompet kita nangis. Hal ini terjadi karena kita cenderung membeli barang yang tidak sebenarnya kita butuhkan. Nah, agar tidak terjebak dalam Diderot Effect, ikuti tips ini. 1. Pikirkan terlebih dahulu sebelum membeli. Tanyakan pada diri sendiri, apakah kamu benar-benar membutuhkannya atau tidak. 2. Prediksi potensi biaya tambahan sebelum kamu membeli barang baru. Pastikan biaya tambahan juga sudah kamu siapkan di awal ya. 3. Jangan membeli barang hanya karena kamu gengsi, tetapi belilah karena kamu memang membutuhkan barang tersebut.